0: Oh, Not. Kemananya kini Not, Pak Man?
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah, ada jam 7, Pak.

0: kat Belitung ni.
1: Dalam kabar Bangka Belitung, masyarakat Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip melaksanakan tradisi tahunan berumah Baume. Tradisi ini merupakan budaya bercocok tanam yang dilakukan bersama-sama atau gotong royong oleh masyarakat Melayu Bangka Belitung. Kegiatan ini dirangkai dengan pesta panen sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil pertanian yang diperoleh. Camat Simpang Teritip, Darmawi, mengatakan tradisi berumah Baume ini telah rutin dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir, menjadi bagian penting dalam menjaga nilai kebersamaan masyarakat. Tradisi ini menjadi awal dari perjuangan dalam mengolah lahan, menanam padi, menggantungkan harapan pada hasil bumi yang dimana dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang sangat mendalam. Dengan cara bergotong royong, kebersamaan serta mempererat tali silaturahmi antar warga tanpa memandang perbedaan. Berumah Baume wujud syukur dan doa, kepasrahan dan permohonan kepada sang penguasa agar proses menanam hingga panen kelak berjalan lancar dan berkah melimpah. Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen penuh mendukung kegiatan berumah Baume sebagai sektor pertanian dan ketahanan pangan lokal. Demikian dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal raja.

bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Sepradi, untuk IKN yang bergabung bersama kami pagi ini, silahkan di line interaktif 08 12 13 14 10 39. Kebanyakan nih orang berencana untuk di akhir pekan nih masih kumpul bersama keluarga tercinta. Ada yang baru merencanakan akan pergi ke pantai, bakar-bakar, bikin sate begitu ya, masak lempah kuning. Wah, hai, mantul nih Sepradia. Semoga bayi untuk kegiatan silaturahminya berjalan lancar. Kita ke penelpon dulu pagi hari ini, ku sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga. Memang
0: selamat pagi. Mohon maaf lahir dan batin, Mang Yan. Oke, apa kabar nih Mang Yan?
1: Alhamdulillah,
0: seger dengar rahman. Alhamdulillah. Oh. Apa rencana hari ini, Mang Yan? Apa rencana hari ini?
1: Belum ada rencana lah.
0: Belum ada.
1: Ini suasana lebaran kan gitu dia. Paling-paling ke rumah kawan-kawan yang ramai dah ketemu.
0: Kemarin jadi dah. Nih, ano, apa itu? Katanya nak kumpul-kumpul ke pendengar-pendengar yang lainnya. Ya,
1: kemarin tuh Mang Yan ke Belinyo.
0: Oh, Mang Yan ke Belinyo.
1: Ngumpul ke keluarga di Belinyo.
0: Oh,
1: kalau si Julia sih mungkin dia mau ke rumah Bang Iing, ke rumah istri yang sering mati gitu.
0: Oh.
1: Di pagi-pagi Julia nelfon, cuman katiku ke di Belinyo sekarang nih.
0: Oh, cemtu.
1: Memang Yan baru sih deh, bakar kaki sapi lah, bukaan, ngotot sepatu lah.
0: Oh, Mang Yan ngolah sendiri, ngebersihnya sendiri. Nah, dibuat apa tuh kaki sepatu, kaki yang nak sapi ya?
1: Lah bersih lah, tinggalan lah, motong-motong aja, bersih dulu.
0: Nah, dimasak apa rencana?
1: Kalau lah dibersihkan, kita tinggal nanok di kulkas.
0: Oh, dibersih
1: supaya
0: dulu.
1: Supaya dagingnya tidak bau.
0: Oh, lom nak dimasak lom baru dibersih bayi.
1: Oh, ma. Oh. Jadi ada lah.
0: Jangan-jangan lah ngelempah darat kelak.
1: Iyalah. Orang bangka nih. Ano, asam kedondong pun ada di depan rumah.
0: Wadah. Jadi lah genti menu hari ini. Apa cuman ini? Apa lagi menu? Menu-menu lebaran lah lagi ya.
1: Lebaran no.
0: Berarti kemarin ke Belinyu ke tempat keluarga, pe kawan-kawan.
1: Oh. Hari ini baru kita peluyuran ke rumah kawan-kawan. Ke rumah diri aja lo mandi lo.
0: Lo mo. Tuh lah saking banyak kayak pereh nih Mang Yan. Paham lah saksi ke rumah dak pacak kita hanya sejam.
1: waktu hari pertama kan Mang Yan kan ano panitia.
0: Panitia, bener, sibuklah, di masjid.
1: Keluarga yang bisa mengingat di Kenanga itu korban juga di rumah, bukan di masjid. Ya, keluarga yang di Kuda itu korban juga. Jadi 2-3 yang di masjid aku tidak ikut. Cuman ya diantar dari masjid nanti. Biasa Mang Yan kan tiap

0: ini kode anak ke panitia di situ toh.
1: Cuma hari ini baik, cuma tahun ini baik absen no.
0: Oh. Karena kita lebih dulu kan utama keluarga kita ya dah.
1: Oh jadi kemarin tuh di Kenangon sana no kurban ya. Oke lah pon.
0: Lalu ke lagu apa?
1: Silakan. Lagu apa nih Mang Yan?
0: Mudi Arau Padang.
1: Lagu apa ya?
0: Mudi Arau.
1: Mudi Arau.
0: Iya.
1: Oke lah. Nih untuk siapa lagu nih Mang Yan?
0: Apa?
1: Oh, salam-salam untuk siapa?
0: Salam-salam ke Julia. Mungkin Julia tengah sibuk bersin-bersin rumah, nyapu, ngepel, macam. Mungkin tapi Julia mungkin dah sembai di pagi-pagi subuh berangin beliau tu. Halo Pak Ahmad.
1: Mang Ahmad, apa kabar?
0: Makan apa mah? Halo Pak Ibrahim, minal aidin wal faizin, duwe Pak Ahmad, minal aidin wal faizin. Buat Bang Ihi.
1: Yo.
0: Buat Mama Rati di Kota Rawang. Mama Rati katuku rasiku sibuk terus ya.
1: Dia jadi mak panggung nih.
0: Oh, alhamdulillah lah, Rabi sibuk.
1: Tengah masak nih untuk acara pernikahan.
0: Berarti orang aja mesan, berarti orang kan serasi masakan kita ya udah.
1: Bener.
0: Kalau ada serasi tidak mungkin.
1: Bener lah.
0: Jadi alhamdulillah macam otak-otak yang pun seribu lebih ini bersama nih.
1: Alhamdulillah
0: lah, pelayan dengan terbaik. Tidak ada yang ketinggal, bahwa tidak sempat lagi, tidak deh kami lah siap.
1: Tetap diantar dengan baik, sebaik-baik, tidak dia mengecewakan pelanggan.
0: Lemak lihat, lemak kelihatan kan ya, baru naik acara dulu lah.
1: Lagi libur dulu Bang Yano. Oke lah.
0: Yo, makasih Ana.
1: Yo, makasih Bang Yano bergabung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan untuk sahabat budaya kami akan kembali lagi masih dalam ngupi pagi hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah.

Seperti Pemkab Bangka Tengah segera lengkapi 4 dokumen untuk pembangunan sekolah rakyat. Upaya ini dilakukan melalui rapat teknis antar organisasi perangkat daerah yang digelar. Upaya ini dilakukan merupakan salah satu tindak lanjut kerja oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Ahmad Syaifullah Nizam yang menyebutkan bahwa dokumen perlu dilengkapi terdiri dari surat minat dalam mendukung kegiatan sekolah rakyat, surat kesanggupan bersedia dan sanggup mengalokasikan biaya pemeliharaan, perawatan bangunan gedung yang diperlukan. Dikatakan Ahmad Syaifullah, deretan dokumen pendukung ini segera dilengkapi jajarannya untuk kemudian diserahkan ke kementerian terkait. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

0: ade perahu, nek berenang.
1: Maknanya, ada sesuatu yang mudah, tetapi yang sulit sehingga menghabiskan waktu.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, kok. Aduh, bengis asli Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
0: Kuniu kan sibuk Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek de tertinggung omong. Mane ade basi bangka ngenyapek. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tinggal adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng galah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gek sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kage geng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weow.
1: Rum.
0: Apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rum ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rum. Kok ngeri
0: Mai?
2: Kok ngeri
0: Mai?
2: Kok ngeri Mai? Mai dia nengok kita.

0: Mai, cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batang-batang mai. Mati lama aku lari mai. Mati cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
1: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek toh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikirku di penuto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut aw. Oh.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi di Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira imang itu
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada kayak adiknya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya peri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan. Jadi ya punya peri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku negi leteh Rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapor. Oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemananya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kita ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh,
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah punah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

Kedidi Dabus Menduk yang kami hadirkan untuk sahabat budaya. Namun dalam berobat kali ini ku akan hadirkan waspada resistensi insulin sepradio, karena di musim sekarang nih banyak orang yang makan manis-manis, berlemak, pokoknya tidak terkontrol apa yang ditawar selama suasana macam ini. Oh, sepradi, kalau di Bangka Belitung seminggu lah sepradi dia sebenarnya saling kunjung mengunjungi, makan-makan bersama. Jadi resistensi insulin sepradi dia memang menjadi perhatian di kala berbagai macam kuliner masuk di tubuh kita. Jadi ini adalah kondisi medis yang seringkali terabaikan meskipun dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan tubuh. Karena di era modern ini gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang buruk serta stres bisa memicu terjadi resistensi insulin. Jadi tidak hanya berisiko mengarah pada diabetes tipe 2, kondisi ini juga meningkatkan peluang terjadinya gangguan jantung, stroke hingga masalah ginjal. Maka dari itu sangat penting bagi kita mengenali tanda

awal dan melakukan penanganan yang tepat supaya terhindar dari masalah kesehatan yang lebih besar. Jadi insulin ataupun hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu tubuh mengatur kadar gula darah, pada orang resistensi insulin, sel-sel tubuh ini menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Sebagai hasilnya, tubuh memerlukan lebih banyak insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, pankreas akan kesulitan untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Maka dari itu, sahabat budaya, cara yang bisa kita lakukan adalah kurangi olahraga yang juga bisa memperburuk kondisi resistensi insulin. Akibat fisik yang cukup bisa membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin serta mengurangi resiko penumpukan lemak tubuh. Jadi juga stres itu bisa mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh. Oke, sahabat budaya, selain turut pada resistensi insulin juga dipengaruhi faktor genetik, keluarga yang memiliki diabetes tipe 2 atau gangguan metabolisme lain yang bisa meningkatkan resiko seorang untuk mengalami resistensi insulin. Gejala resistensi insulin yang seringkali tidak menunjukkan diri pada tahap awal, namun seiring berjalan waktu akan mulai muncul, dan beberapa hal yang harus diwaspadai: kelelahan berlebihan, peningkatan rasa lapar, penurunan berat badan yang tidak jelas, sering merasa haus, sering buang air kecil. Nah, itu sudah mengarah ke tanda-tanda. Namun penanganan dini resistensi insulin seperti dengan mengubah pola makan, menghindari makanan yang tinggi gula, lemak, jenuh, karbohidrat olahan, bukan apa Supradi, di tengah macam nak ni itu memanglah Supradi adalah godaan terberat. Tengok ni camilan orang, wah nyaman-nyaman lah. Tengok ni, aduh, dia pecah nolak ku Supradi, tapi nak mana lah Supradi. Maka dari itu, lakukan penerapan perubahan pola makan yang hanya sedikit-sedikit tapi diimbangi dengan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan pilih sumber protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan. Best.

Perempat Sungai Lewat Sahabat Budaya, kami temani dan masih di program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Beberapa hal akan kami hadirkan kembali, selalu mengedepankan hidup sehat dalam budaya hidup kita. Yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi sahabat budaya, terkait dengan pemeriksaan kesehatan, mendeteksi dini resiko penyakit, itu sahabat budaya wajib sekali kita lakukan. Di tengah era banyaknya tawaran makanan kekinian, modern, instan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, ada langka sekali orang-orang yang menolak makanan kekinian. Mereka lebih selalu konsisten dengan makanan tradisionalnya. Tetapi bagi orang yang sangat mudah menerima makanan kekinian juga tidak salah, tetapi banyak yang instan dan tidak sehat. Maka dari pemerintah sendiri itu sudah memberikan pelayanan seperti periksa kesehatan, deteksi dini resiko penyakit. Jika memang ada hal demikian, tidak ada salahnya masyarakat memanfaatkan itu. Seperti dilakukan oleh PKK Kabupaten Bangka Tengah yang mengajak para wanita untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menekankan pentingnya deteksi dini untuk mengetahui resiko penyakit sejak awal, terutama bagi perempuan yang rentan terhadap kanker payudara dan penyakit lain. Nah, kemudian kesadaran perempuan dalam menjaga kesehatan

Rumpa Sungai Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kita kali ini aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, selalu setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Setelah ini akan ada Yu Iren menemani Sepradio hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, untuk itu Rara beserta dengan kerabat kerja bertugas pamit dulu untuk di pagi hari ini. Lanjutkan kembali dengan rutinitas sikat, terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara.

0: Lompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
4: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon Galoran yang diceritakan tersebut bahwa Putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginde itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginde ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
3: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginde masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
4: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
3: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
4: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat
2: dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Nesperadio. Jam 10 lewat Nesperadio dah. Nah, Ika ketemu lagi ke Iren. Hari ini Nesperadi hari Sabtu, 29 Mei 2026 Nesperadi. 29 apa 30 Nesperadi? 30 Mei Nesperadi maksud Iren. 2026 Nesperadi. Oh, Iren nganti ke hari ini dari jam 10 nih sampai jam 3 sore kelas Nesperadi. Nah, Nesperadi sahabat budaya seperti biasa Nesperadi. Oh, Iren nak hadirkan pemakan Nusantara kita Nesperadi. Kelak pemakan Nusantara nih hingga jam 11 Nesperadi kita

Gereja Persatu RSU Ngeliat. Seperti kita mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar seperti. Kemudian habis azan zuhur kita ke instrumentalia seperti. Oh, nah di jam 12 di 12.30 kita akan nyambung lagi seperti ke sekapot seperti. Oh, siang-siang enak muter perempat seperti. Nah, kalau di jam 13 kita ke siaran budaya belajar Sumba seperti. Nah, seperti sahabat budaya sampai jam 2 siang seperti. Oh, siaran budaya belajar Sumba. Nah, kemudian jam 2 kita ke kabar berita seperti sumber dari RRI Kodadi. Nah, habis kabar berita jam 2 ini kita lanjut lagi seperti ke beragam budaya begaya seperti. Oh, musik dan informasi kelahiran hadirkan untuk seperti hingga jam 15 waktu Indonesia Barat jam 3 seperti. Oh, ikat jangan kemana-mana seperti. Oh, ikat kanti Irene di sini, ora. Walaupun seperti sahabat budaya, Irene hadirkan lagu-lagu untuk Ika menemani sejenak santai Ika seperti. Oh, di Lebaran kita keempat nih, oke. Rayo dak seperti, oda. Sebelumnya seperti sahabat budaya Irene sampai Ika, oh, mohon maaf lahir dan batin seperti. Oh, minal aidin wa faizin, man Irene ada salah kata ke Ika semuanya seperti. Irene minta maaf seperti. Oh, walaupun seperti sahabat budaya.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang ne.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lom.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anjok.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning. Sepada.
1: Siapa pagi cemning ngerik-ngerik sepeda tuh?
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitu lah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasanya klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue retak. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue retak. Cobe aku ningong. Nih, kue rintak, iem. Mana ada pulih rasanya klubi? Dak tau pun kan nyipta rasanya baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, iem. Gak jualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rintak. Kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang. Imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan.

Sans yang spread sama dunia, yuk kita di pemakan Nusantara kita, yuk kali ini kita Iren ajak Engkak Sepradi ke Manado Sepradi, yuk ada Brene Bon, sup kacang merah khas Manado peninggalan Belanda Sepradi. Nah, warisan kuliner Belanda yang diadopsi dengan sempurna oleh masyarakat Manado nih, sup Brene Bon adalah perpaduan unik antara daging dan kacang merah Sepradi.

di Huza Rain, salad, perkedel, bistik bitter balen, ke risolat, serta di Sulawesi Utara ada shop Brenebo yang menggabungkan cita rasa Belando dengan kekayaan rempah Indonesia terbuat dari kacang merah, sayuran, kayak kuah kaldu.

0: di bahasa Belanda, yaitu Brunei Bonei.
1: Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu

Pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

Nah, sebenarnya sobat Brene, kita lanjut lagi seperadio kita ke sub Brene Bune. Oh, sendiri diambil dari kata merupakan pengucapan lokal Manado yang berasal dari Belanda, yaitu Bruneo Boneo yang berarti warna coklat, sementara Bruneo Bonen berarti kacang, maka Bruneo Bronen berarti kacang coklat atau merah seperti. Nah, sebenarnya sobat budaya, seperti kebanyakan sob lainnya seperadio, sob Brene Bune memiliki ciri khas dengan kuah yang bening tetapi memiliki sentuhan warna merah yang sedikit mencolok, yang bervariasi tergantung pada jenis bahan dasar yang digunakan seperadio. Nah, di Manado terdapat dua variasi utama dari sob Brene Bune, yaitu yang menggunakan kacang merah kayak yang mengandalkan daging O2 sebagai komponen utama seperti. Nah, sop yang terbuat dari kacang merahnya menampilkan sentuhan manis yang khas, menciptakan dimensi rasa yang unik. Sementara tuh sup Brene Bune yang dibuat dengan daging babi sebagai bahan dasar menghadirkan cita rasa yang lebih kaya dan gurih seperti. Namun yang tidak bisa mengkonsumsi daging O2 tadi, bisa diganti dengan daging sapi atau alternatif versi halal seperti, ditambahkan yang berlemak sehingga bisa menciptakan sup yang bertekstil lebih kental kayak gurih seperti. Bisa juga menggunakan daging tetelan sapi, iga sapi atau daging asap seperti. Nah, saat ini seperti tidak juga sop dibandingkan dengan pilihan pendamping makanan modern, seperti bubur, roti, bahkan mie. Hal ini mencerminkan dinamika perkembangan kuliner yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan kreatif kreasi inovasi. Jika tertarik, tidak perlu jauh-jauh seperti, menikah makan daging O2 tadi ada di Manado seperti, sajian sop Brene Bune bisa dibuat dengan mudah di rumah Ika seperti, khususnya non muslim pacak seperti. Tapi kalau kita non Islam, kalau kita Islam, kita ganti ke daging sapi seperti. Itu dia seperti sobat budaya pemakan Nusantara kita, di Brene Bune dari Manado. Brene Bune suka kacang merah.

Selamat siang, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang, Nes Pradi. Kali ini dari Belitung Timur, di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mencatat total volume sampah yang berhasil diangkut pasca Idul Adha mencapai 14,6 ton dari 3 kecamatan, yakni Manggar, Damar, Kek, Kelapa Kampit. Mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Persampahan Widian Tongumong, jumlah tersebut masih berada di bawah rata-rata volume sampah harian yang biasa mencapai 25 hingga 30 ton per hari. Menurut Widianto, kondisi tersebut berbeda jauh dibandingkan momentum Idul Fitri yang biasa mengalami lonjakan volume sampah akibat meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Ia menilai pola konsumsi masyarakat saat Idul Adha cenderung lebih stabil karena masyarakat lebih fokus pada kebutuhan konsumsi daging, kurban, dan makanan harian tanpa ada peningkatan besar pada aktivitas belanja maupun penjualan. Salah satu masyarakat, Eka Ngumong, bahwa pelayanan kebersihan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur sudah cukup baik. Menurutnya, keberadaan petugas dan armada pengangkut sampah sangat membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak seperti sahabat budaya, dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id seperti itu.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
6: Mai. Oh mai. Mai. Oh mai.
7: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Ma. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
6: Ape ki mai? Ku kan nak minjam sepidaku mai.
7: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
6: Tuh tadi kan bilang sepida.
7: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
6: Sampai ya tiga mai nyuruhku ngomong kayak sabek mai. Mai.
7: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
6: Bahagia?
7: Nau Rom.
6: Ku nih tengah keselnya mai. Ku nih kesel. Sebel mai.
7: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
6: mai.
7: Kesel Rom.
6: Ulah lete mai sehari ini mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah mai.
7: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom, Rom.
6: Ku nyari gule-gule, mai.
7: Hah? Apa? Gula-gula.
6: Au, mai.
7: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
6: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, mai. Biasa wadenya, mai. Tapi KTAC tuko yang biasa kumeli itu, mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, mai.
7: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
6: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
7: Hah?
6: Aduh, Mai.
7: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
6: Au, begengger.
7: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
6: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Di kaleng gule-gule mai. Begengger lah namanya mai.
7: Ya sekrom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utakku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
6: Basing kalah mai, nak gingger apa ke nginger? Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger, ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Seger rasa perutku mai. Nyaman rasa perutku nih mai.
7: Wih, gaya kaneng Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
6: Kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, menade barang mai.
7: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
6: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam ku nih mai.
7: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, rasa ku nih. Alamat ade kenek abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi.
6: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari Pangal Pinang mai.
7: Lah ku padah nian. Ade ujongan nih.
2: Apa?
6: Mayo,
7: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
6: Yolah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
7: Plus. Kakire toples, so, Rom.
6: Mai.
7: Wah, kawahku dak, Rom. Yolah, ke pangkal Mai. Sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
6: Yolah, Mai. Lah,
7: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Rom.
6: Yolah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
7: Please.
6: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo, Mayo. Ku baca lah traktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
7: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
6: Mati lah Mai, mentu name kan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
7: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
6: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
7: Yolah, cepet melah kita jalan.
6: Sekarang Mayo.
7: Dek, tahun depan Rom.
6: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
7: Yo temen.
6: Mayati Sophia nih.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ndak satu circle.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan we, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan men cuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Hao ge, kemarin ge baru lah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya gak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca-macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke.

0: Baik, pendengar, Bandung Azan Zuhur berkumandang pukul 11 lewat 57 menit dan tentunya juga nanti kita akan hadirkan kembali Bangka Belitung Siang, saya temani Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Pok nak tau da es?
0: Malak ko kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Nya es, nya dak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tau da? Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita mai, enak kok mai.
1: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Dari
0: Amerika
1: jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh ge. Apa udah mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
0: Mana?
1: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. FM Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Pok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyau kan tua Es. Ukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
2: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
2: Neh dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belajar Sumba.

0: bisa dipanggil Leoni. Sekarang kesibukan saya berkuliah di UIN PAS Bengkulu. Selain kuliah, kesibukan saya itu ngikut organisasi tentunya Bujang Gadis Kota Bengkulu. Yang kebetulan sekarang tuh lagi mengadakan pemilihan, jadi sedang berjalannya karantina yang bentar lagi mendekati waktu grand final tahun 2026.
1: Oh, sekarang lagi berjalan nih gak ya? Pemilihan yang baru ya. Oke, di sana. Dan ingat kan masih muda, masih kuliah juga kan?
0: Iya.
1: Cak mana tuh awal mulanya kok bisa sih generasi muda nih kok bisa tertarik nih dengan budaya daerah sendiri? Karena di tengah apa ya? Perkembangan zaman sekarang kan banyak anak muda tuh yang suka K-pop lah dan apa ya?
0: Tidak tertarik pada budayanya sendiri.
1: Agak kurang tertarik mungkin ya.
0: Jadi awalnya tuh kan sebelumnya sudah disebutkan kalau saya itu duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN. Nah, di situ tuh awal saya ingin mencoba menjadi duta. Awalnya tuh penasaran sih. Cak, pernah dengar duta-duta, tapi apa yo rasanya jadi duta? Iya kan? Jadi akhirnya di awal itu coba jadi duta. Nah, terus pas setelah terpilih dan alhamdulillah mendapatkan predikat wakil satu di duta fakultas kemarin yaitu Intelijensia, akhirnya ada surat masuk untuk menjadi delegasi di Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, di situ saya makin tertarik lagi. Oh, ternyata selain duta fakultas ada lagi nih duta-duta yang luar, Cak, Bujang Gadis. Nah, di situ saya mulai memberanikan diri untuk mendaftarkan diri dan mengikuti segala rentetan kegiatan di Bujang Gadis Kota Bengkulu dan yap, alhamdulillah terpilih menjadi winner atau pemenang di Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, kemudian kenapa saya lebih tertarik di Bujang Gadis Kota Bengkulu ini? Karena di Bujang Gadis Kota Bengkulu ini, itu tuh merupakan duta wisata dan budaya. Seperti yang kita ketahui kan pada saat ini anak muda tuh banyak bodo amatan gitu kan, Bang.
1: Agak kurang tertarik mungkin ya dengan budaya sendiri.
0: Banyak tradisi budaya Kota Bengkulu tuh yang lebih menarik gitu, yang harus kita ulas dan kita jaga, dilestarikan tentunya. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih. Kebetulan saya kan juga belum mengetahui banyak budaya dan wisata yang ada di Kota Bengkulu. Nah, dari ajang sini saya merasa caknya saya bisa deh melestarikan dan menjadi bagian dari Bujang Gadis Kota Bengkulu ini untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda terutama di Kota Bengkulu bahwa di Kota Bengkulu ini banyak sekali potensi terutama budaya dan wisatanya. Tuh, jadi mulai dari kami sendiri sebagai Bujang Gadis Kota Bengkulu tentunya untuk menyadarkan kepada para anak muda Kota Bengkulu tentang wisata dan budaya Kota Bengkulu. Dimulainya dari kami, terus memberikan edukasi dan pengajaran tentang wisata budaya Kota Bengkulu itu sendiri.
1: Oke, dan juga ingatku tadi berawal dari, apa cubu-cubu gak sih? Awalnya di fakultas cubu-cubu?
0: Cubu-cubu itu, karena Cak, apa ya duta, karena kawan-kawan saya itu kebetulan banyak anak duta fakultas tuh kan. Nah, terus dia awalnya nawari, ayo ikut duta. Saya awalnya kurang paham ya masalah duta-duta nih. Jadi karena saya penasaran, coba-coba caknya bisa deh saya ikut ini. Akhirnya saya mencoba diri untuk ikut. Dan ternyata beda duta fakultas dengan duta di luar kampus itu.
1: Kampus beda.
0: Iya, Bang.
1: Apa tuh yang jadi pembedanya tuh?
0: Memang di duta kampus itu diajari juga tentang etika, table manner dan sebagainya macam, tapi tentu jauh berbeda. Karena kalau duta kampus itu tuh ya sekitar kampus, fakultasnya, dan kalau yang di luar Bujang Gadis itu tuh lebih umum tentang kota dan cara penerapan etika dirinya juga ternyata jauh beda dari gesturnya, posturnya, terus tuh cara bicaranya itu ternyata berbeda, jauh berbeda di antara Bujang Gadis dan duta intelijensia kampus.
1: Oke, mungkin kalau Bujang Gadis tuh karena membawa apa marwah kota juga ya, ya? Bukan cuman sekedar lingkup kampus tapi kota.
0: Jadi,
1: dan juga
0: model kota. Jadi lebih umum dan lebih apa ya detail cak mano caranya sebagai duta itu.
1: Oke. Dari Gadis Kota itu ada gak ingat tingkatan di atas lagi? Provinsi atau ke nasional ada lagi?
0: Ada lagi, karena saya tadi kan predikatnya Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, tentunya di Bujang Gadis Provinsi itu ada lagi. Jadi
1: ada
0: tingkatan
1: lagi,
0: Bujang Gadis itu ada dari kabupaten, ada dari kota, dan ada di provinsi.
1: Provinsi.
0: Nah, provinsi itu tuh mencakup segalanya dari semua kabupaten di Provinsi Bengkulu dan satu kota.
1: Oh, begitu. Dan selama pemilihan kemarin berat gak sih ya?
0: Lumayan berat sih tentunya. temennya, lawannya banyak yang merasa insecure juga sih kemarin, tapi sempat sempat bangkit lagi karena merasa percaya diri tadi.
1: Percaya diri nggak ya? Memang selama kompetisi tegangnya adonian pasti nggak ya? Dan cara ingat sendiri untuk ngatasnya cuman untuk kemarin ya?
0: Oke, jadi saya itu kan sebelumnya kurang paham tentang tari menari kan,
1: Bang. Tari menari.
0: Kurang minat cek tenan. Nah, jadi pertama latihan tuh kan yang dilatihkan tuh tarian. Jadi situ tuh saya merasa cak, ay apa sih bosan cek tenan. Terus tidak lama pas mendekati grand final ternyata ada lagi tahapnya itu cak. Tahap kita nyampaikan keyword, gagasan dan Q&A. Nah, di situ saya mulai tertarik. Oh, bagus nih yang kegiatan cak ini. Nah, pas di acara cak itu saya mulai ningkat. Ternyata saya membidangi di bagian itu. Nah, karena saya cak mana yang ngeceknya suka sama hal-hal yang cak itu cukup public speaking juga. Jadi saya tertarik di situ dan saya ningkatnya di situ dan akhirnya dilihatnya di bagian itu. Walaupun tari tadi tidak bagus,
1: belum terlalu mahir mungkin ya. Tidak mahir tapi diimbangi dengan
0: awalnya memang minder sih Bang karena kan lawannya satu kota ini berbagai kecamatan di Kota Bengkulu. Minder kan ini apa teman-teman kita tuh lebih caknya enggak bisa deh. Tapi karena yakin dan percaya atas diri sendiri tadi akhirnya bisa.
1: Bisa enggak ya? Oke, tadi seputar apa gadis Kota Bengkulu enggak ya?
0: Iya.
1: Dan juga kalau apa tadi itu duta intelijensia atau apa tuh ya?
0: Itu tuh duta fakultas.
1: Duta fakultas sih enggak ya?
0: Di UIN Fas Bengkulu.
1: Oh. Itu tadi yang awal mulanya tadi ya.
0: Awal coba-coba tadi.
1: Dan juga setelah dari duta intelijensia terus ke jadi winner gadis Kota Bengkulu kan. Dan juga ikut delegasi tari tabut Provinsi Bengkulu. Boleh ceritakan enggak sih Cak menutup pengalamannya?
0: Boleh. Jadi itu tuh awalnya ada tawaran itu tuh sebenarnya collab Bang.
1: Collab.
0: Itu tuh diajaknya dari Bang Bengkulu. Nah, Bang Bengkulu itu menghubungi pihak Bujang Gadis Kota dan Bujang Gadis Provinsi. Jadi kami collab tuh antara kami bertiga. Nah, awalnya kami itu diminta untuk menjadi membawa nama Provinsi Bengkulu dalam bentuk tarian ke Palembang, acara halal bihalal masyarakat susu bangsel tuh. Jadi dia ada duo, Bujang Gadis Kota yang jadi penarinya yang bawa tarian, terus yang provinsi itu jadi modelnya. Jadi membawa batik khas Bengkulu. Nah, jadi pas dapet tawaran itu agak kaget sih Bang karena dikasih taunya itu Hamin 3 nak berangkat ke Palembang.
1: Oh, cukup mepet ya.
0: Posisinya kami belum ada belajar tari tabot.
1: Belum ada persiapan.
0: Iya, jadi kami latihan tuh cuma 2 hari, benar-benar 2 hari latihan tabot, latihan dol. Dan ya akhirnya bisa, terus kami berangkat ke Palembang. Dan di situ juga ada Bapak Gup kita tentunya, Bapak Helmi Hasan yang nonton juga.
1: Dan juga sekalian mensupport ya gak ya?
0: Iya betul sekali.
1: Karena dukungan support tuh juga butuh tuh.
0: Penting dong untuk kami. Itu merupakan apresiasi sih untuk kami Bang, ya betul.
1: Bahwasannya kita dihargai tampil situ gak ya? Oke, dan cukup menarik Iko di sana. Hingga Leoni kok cukup banyak prestasi dan pengalamannya mulai dari fakultas tadi di universitas dan juga di Kota Bengkulu sampai mewakili Kota Bengkulu ingat. Berarti itu tadi yang winner-winernya ingat ya?
0: Iya.
1: Yang ikut ke Palembang tuh ya?
0: Bukan winnernya aja sih, cuma ada beberapa di atas saya, cak senior saya itu diajak.
1: Oh, yang ditunjuk ingat ya? Oke. Ternyata di sana cukup berat adik sana ya. Dan juga Iko Inga, ngomong-ngomong tentang gadis Bengkulu tadi yang sampai sekarang masih dipegang tanggung jawabnya kan? Sampai kapan tuh Inga?
0: Insya Allah bulan Juni, pertengahan Juni itu akan grand final.
1: Grand final, berarti setelah ada winner yang baru tahun 2026 Iko, bakal beralih tugas kayak gitu?
0: Yo, purna saya.
1: Purna wirawan. Kayak polisi ya.
0: Pernah tugasnya.
1: Oh, pernah tugas istilahnya enggak ya. Oke. Dan iya, itu mungkin apa ya? Mungkin dari sebagian adik sana pendengar RRI dari radio Sebelajar Sumba maupun dari YouTube kita RRI Net Bengkulu. Mungkin ada yang belum terlalu paham kok. Gadis Bengkulu kah posisinya? Dari tadi kita lo banyak ngobrol tentang Gadis Bengkulu, tapi mungkin ada yang masih belum terlalu paham. Boleh nggak tolong jelaskan dikit?
0: Oke, jadi Gadis Bengkulu itu bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar namo, bukan sekedar predikat. Jadi itu tuh Bang merupakan role model atau contoh untuk Kota Bengkulu, dari Kota Bengkulu. Contohnya saya kan memegang predikat Gadis Kota Bengkulu, yang berarti saya tuh harus bisa menjadi contoh bagaimana layaknya pemuda-pemudi Kota Bengkulu. Oh, cak ini nih orang Bengkulu. Oh, cak ini yo gadis bujangnya, cak itu nah. Jadi itu tuh apa yo bisa dikece.
1: Jadi kayak muko
0: yang Bengkulu, iyo,
1: merepresentasikan nih nggak yo? Kurang lebih cak itu ya.
0: Jadi makanya di bujang gadis Kota Bengkulu tuh benar-benar diajari yang namanya 3B.
1: Apa tuh ya?
0: Brain, beauty, and behavior. Tapi kami tuh menggaris tebali behavior ke tadi, tingkah laku. Karena attitude tuh penting ya,
1: penting.
0: Nomor satu di segala yang utama ya kan Bang, itu. Jadi sebagai role model dan contoh muko dari Kota Bengkulu.
1: Oke. Dan juga apa aja tuh ingat tugasnya?
0: Tentunya tugasnya itu tadi sebagai duta wisata dan budaya, seharusnya kami untuk menjaga, melestarikan dan memperkenalkan wisata dan budaya di Kota Bengkulu. Karena itu tadi kan banyak anak muda Kota Bengkulu tuh acuh tak acuh terhadap wisata dan budayanya. Jadi itu menjadi tugas kami. Salah satu tugas kami memperkenalkan, melestarikan dan mempertahankan wisata dan budaya Kota Bengkulu.
1: Oke, dan juga Inga, ikut nanya sedikit Inga, tugas Inga yang lah berlangsung kok selama 2025 sampai hampir akhir tugasnya gitu kan. Apa aja Inga yang lah dijalankan dan apa Inga lah memperkenalkan budaya Bengkulu ke mano, cik itu ada event ke Jakarta atau cik mano cik itu.
0: Oke. Jadi di Bujang Garis Kota Bengkulu setelah pemilihan tuh ada prokernya. Prokernya tuh contohnya Cak Gas to School, Bujang Gadis Gas to School, di situ tuh memperkenalkan Bujang Gadis wisata dan budaya di sekolah, tapi di sekolah anak SMA aja itu. Nah, itu kemudian kalau untuk bawa ke nasional kok keluar caknya belum sih, baru ke Palembang kemarin untuk memperkenalkan tarian tabut
1: Kota Bengkulu ya. Cuma itu sembak selinga ya.
0: Iya, betul.
1: Cakupannya cukup besar di sana. Dan juga dari tadi kita lah ngobrol banyak Iko. Tapi kita belum nanya kok, dari sudut pandang Inga Leoni sendiri, budayaku bagi generasi muda saat itu, cak mano sih Inga? Dan menurut Inga sendiri budayaku apa?
0: Oke, baik, budaya itu merupakan identitas.
1: Identitas Inga ya?
0: Iya, mengapa saya kece identitas? Karena di setiap wilayah, di setiap daerah itu tuh memiliki identitasnya masing-masing. Apa identitasnya? Budaya tadi, budayanya, atau bisa dengan wisatanya. Nah, makanya ngapo dari itu, kami itu selalu menegaskan untuk menjaga budaya dan wisatanya. Karena inti dari suatu daerah dan wilayah itu tuh ada di identitasnya, identitasnya. Kalau identitasnya tidak terjaga, cak mana orang tahu wilayah dan daerah tersebut? Cak itu, makanya budaya itu merupakan identitas yang harus dijaga.
1: Oke. Dan kalau ingat aku sendiri, aku ingat. Kalau di lingkungan sekitar ingat, aku maupun di kampus, lingkungan sekitar rumah, yo atau pertemanan ingat. Cak mana aku ingat aku apa yo? Budaya di mata kawan-kawan sekeliling ingat aku. Apakah mulai pudar atau tertinggalkan atau cak mana aku?
0: Oke, kalau melihat melihat secara lingkungan ya, perspektif Leoni sendiri, budaya itu sebenarnya tidak hilang, budaya kita tidak hilang, tapi tingkat kesadaran anak muda tentang budaya kita tuh berkurang. Ngapain Leoni kece, banyak anak muda tuh lebih tertarik ke budaya yang luar, budaya lain daripada budaya kita sendiri. Tapi sebenarnya budaya kita tuh tidak hilang, cuma kurang diminati, oleh masyarakat lokalnya sendiri.
1: Dan kalau misalkan ini pendapat dari Inga Leoni sendiri, cak mano sih caro biar anak muda sekarang kok melek lagi kok, lumayan meningkat meleknya terhadap budaya itu sendiri.
0: Itu merupakan tugas kami juga kan Bang sebagai bujang gadis Kota Bengkulu. Nah, kalau menurut saya mulai dari diri saya sendiri, misalnya cak budaya tari tadi, saya bawa tari itu, kemudian saya post nih, post di Instagram atau sosmed, ah, karena rata-rata anak muda tuh menggunakan sosmed kan.
1: Iya, jadi, sekarang serba sosmed.
0: Iya, digital, di era digital nih, jadi mudah jangkauannya. Jadi orang-orang tuh ngelihat, oh ini tari tabot Kota Bengkulu nih, oh menarik nih. Oh ini kan ada tariannya pakai tabot tuh kan, bang, tabot kecil tuh. Nah itu kan unik gitu kan.
1: Yang dipegang-pegang tuh ya, sambil nari kan.
0: Itu kan unik, jadi bisa menarik perhatian dengan cara-cara itu. Jadi selain berkunjung ke tempat wisata yang berbudaya, kita juga harus memperkenalkannya dengan cara mempromosikannya ke media sosial.
1: Oke, gitu. Memang sekarang apa-apa share ke sosmed, enggak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Apa-apa dikit, foto story, foto story. Dan juga di sana kurang lebih tadi lah banyak juga kita ngobrol. Mungkin kita bakal jeda sejenak sambil dengarkan lagu-lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana di sana ya, karena kita bakal lanjut lagi setelah jeda Iko dan juga bagi di sana yang lainnya. Saya ingatkan kalau lagi nak interaksi bersama kami bisa hubungi line interaktif Prompe di 0736 7321994 atau melalui WA di 0811 7816544 di sana. Tetap bersama kami di area Prompe Bengkulu 91,7 FM.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Ada sana masih bersama kami di RR Pompek Bungkulu di acara siaran budaya Belajar Sumba dengan tema Gen Muda Gen Budaya. Masih bersama narasumber kita yang tentunya anak muda di sana, inspiratif dan juga cantik seperti yang adik sana tengok sendirilah di layar YouTube gitu. Dan juga ada sana acara itu disiarkan bukan cuma di RRI Prompek Bengkulu, tapi juga disiarkan di RRI Prompek Lampung di 88,5 FM, RRI Prompek Jambi 99,2 FM, RRI Prompek Sungai Liat 103,9 FM, dan RRI Prompek Palembang 88,4 FM. Dan bagi di sana segala yang lagi nak gabungan, yang lagi nak nanyo-nanyo dengan narasumber kita, Inga Leoni, kok bisa di sana, bisa hubungi line interaktif kami di 0736-7321-99P atau melalui WA di 0811-7816-54P. Dan juga di sana bisa komen melalui YouTube RRI Prompek Bengkulu di sana kalau lagi nak bertanya yo seputar gen muda dan juga gen budaya. Dan ingat lo nih, tadi gitu sudah sempat banyak ngobrol tentang pengalaman Inga ya. Mulai dari duta fakultas, Gadis Bengkulu, sampai ditunjuk ikut jadi delegasi Tari Tabut Provinsi Bengkulu. Dan semoga iku menginspirasi anak muda segalo ya. Karena iku cukup jarang ada di sana anak muda yang melek dan terjun langsung untuk melestarikan budaya Bengkulu. Dan Inga, selama Inga ikut tadi kan, kita ngobrol sebelum tadi, Inga udah ngomong tuh, kalau bawa Tari Tabut di Palembang Inga ya, iya, sesumbaksel kan, dan juga bawa apa tuh?
2: Tabut kecil.
1: Tabut-tabut kecil tuh ya istilahnya ya. Ada gak sih kesan dari Inga bawa kan apa ya, budaya Bengkulu ke Palembang tuh Inga? Cak mana Inga?
2: Tentunya senang ya Bang, senang, bangga, dan itu tuh menjadi first time.
1: Pertama
2: tari
1: kali.
2: Tari Tabut, first time Tari Tabut. Karena tadi yang awal Leoni kece, kalau Leoni kan tidak terlalu tertarik di tari menari kan. Nah, terus itu diajak ditunjuk menjadi delegasi untuk membawakan Tari Tabut. Lagi Tari Tabut tuh tari kreasi, termasuk tari kreasi.
1: Tari kreasi.
2: Jadi bukan yang

0: Melayu, cek tuh kan. Kami kan dilatihnya yang Melayu, Iko kok yang energik, yang aktif gitu kan. Jadi kesannya tentunya senang, senang dan bangga kita membawakan bangga, itu ya. Dan di depan orang-orang penting kita membawakan tari itu. Yo, gitu sih bang.
1: Tapi berat deh nggak tuh latihannya atau bisa sampai ke situ?
0: Latihannya, yo yang latihan.
1: Kata ingat tadi kan, kalau cuman 3 hari sebelum kan ditunjukkan, pasti itu adon yang deg-deg ser.
0: Jadi itu yang kami push banget bang, latihannya itu cuma 2 hari. Jadi kami itu latihannya, untungnya itu tuh hari libur. Jadi kami latihannya dari pagi sampai malam. Itu sih yang buat berek karena capeknya latihannya. Tapi terbayarkan pas kami membawakan tampil itu tuh dengan menurut Leoni sendiri itu tuh sempurna. Karena cuma dari Kota Bengkulu yang bawa alat musiknya tuh langsung. Kan bawa dol. Yang lain kan aransemen dari YouTube atau musik, apa live musik cek tenakan bang. Nah kami tuh langsung dari dolnya. Dan itu sih yang buat mungkin beda dari provinsi yang lain Bengkulu. Itu.
1: Cukup mencolok ya nggak berarti ya perbedaannya. Dan juga kalau dari yang ingat tengok juga di waktu itu, cak mana tuh respon masyarakat atau para tamu undangan yang hadir di situ? Nah,
0: ini kalau Leoni lihat ya bang, mereka cukup excited karena tadi berbeda dari provinsi yang lain. Jadi pas kami tampil itu tuh pada apa?
1: Jadi
0: tidak
1: sorotan.
0: Fokus ke handphone. Jadi mereka tuh nonton kami sampai habis, pas selesai tuh mereka yang bersorak, saya tenang.
1: Alhamdulillah.
0: Itu kalau menurut Leoni senangnya ya karena orang excited atas itu yang kita tampilkan, saya tenang.
1: Karena tidak cuman bayar keringat gitu aja enggak ya. Terkadang kalau capek-capek lah kerja latihan lah sangat dipush nih yang tadi kan.
0: Jadi terbayarkan.
1: Terbayarkan ingat, alhamdulillah ingat. Dan juga apa ya? Ingat kan ketika tadi tidak terlalu apa ya mahir dalam tari nggak ya? Tambah lagi tari tabut tadi kan baru belajar nian kan? Itu cak menutui nggak caro apa ya? Apakah ada keluarga atau orang terdekat yang support selalu nggak?
0: Tentunya dari pihak keluarga pasti selalu mensupport ya bang. Apapun yang saya lakukan asal itu tuh hal positif dan kita juga ibarat kata lah besar lah tahu mana yang baik mana yang buruk. Jadi setelah diberi kepercayaan oleh keluarga ya jangan disia-siakan.
1: Jangan disia-siakan.
0: Dan latihan itu tentunya ada yang ngajarin tuh dari anak sanggar juga dan dia anak bujang gadis kota juga yang kebetulan menjadi delegasi, salah satu delegasi juga. Jadi kami belajar sama-sama
1: ingat. Dan juga pasti tantangan cukup berat itu Inga ya.
0: Betul sekali.
1: Dan kalau menurut Inga Leoni sendiri nih, apa sih makna tari tabut untuk masyarakat Bengkulu ya?
0: Ya, tabut itu kan merupakan budaya ya. Salah satu budaya dan tradisi Bengkulu tentunya. Yang dimana selalu kita rayakan. Nah bentar lagi kan gak tabut tuh.
1: Nah iya bentar lagi.
0: Ya itu kan merupakan budaya dan tradisi yang tidak hilang-hilang kan bang. Jadi yang harus kita jago dan kita kenalkan bukan hanya di Provinsi Bengkulu. Kita bawakan keluar karena biar tahu kalau di Bengkulu ini ada yang budaya dan tradisinya yang terus-menerus masih dijalankan. Yaitu tabut tadi.
1: Tabut, festival tabut.
0: Dengan tarian tabut tadi memperkenalkannya.
1: Iya. Dan juga kalau ke sekolah-sekolah ngajarin itu juga gak sih? Memperkenalkan itu juga gak?
0: Iya tentunya, yang seperti Leoni jelaskan sebelumnya,
1: di Bujang Gadis itu
0: ada proker itu tadi. Jadi di situ dijelaskan segalanya, cak mano proses tabut, tari tabut, terus budaya dan wisatanya, dijelaskan segalanya kayak anak sekolah. Karena, ngapa kami ambil anak sekolah? Karena mulai dari situlah anak muda harusnya mulai berkembang dan berpikir tentang budaya dan wisata kita karena mulai dari anak muda kalau yang harus bergerak.
1: Iya, kalau bukan kita siapa lagi enggak
0: iya,
1: kan? Kalau tidak sekarang kapan
0: lagi?
1: Ada tagline aja itu deh.
0: Aduh sih itu selalu.
1: Itu selalu pasti.
0: Selalu itu.
1: Dari dulu tidak berubah Inga ya. Dan kalau menurut Inga sendiri nih apa sih yang paling Inga banggakan dari budaya Bengkulu?
0: Yang paling bangga segalanya bang.
1: Segalanya bangga ya enggak ya?
0: Bangga sih bang.
1: Mulai dari tari, dol segala enggak ya?
0: Makanannya apalagi.
1: Makanan juga enggak ya? Oke. Okay. Jadi banyak di sana ya.
0: Memang batik besureknya.
1: Nah, itu. Sebenarnya kita kok sangat kayu akan nilai budaya ya, enggak ya?
0: Betul sekali, Bang.
1: Sangat banyak ya. Mm-mm. Semoga lah apa generasi-generasi muda gitu bisa melek dan apa ya? Bisa tertarik. Ya, tertarik dan juga kreativitasnya butuh dah sih dari ya, anak muda sekarang
0: harus,
1: kan?
0: Harus.
1: Karena kan di luar nalar ga lu kalau kreativitas anak muda kok. Semoga enggak ya. Dan selama Inga Pahi kemarin Inga delegasi ke Palembang tuh ada pengalaman lucu atau yang berkesan enggak sih yang Inga ingat?
0: Pengalaman karena apa ya Bang, kesannya tidak banyak sih karena di perjalanan tuh Leni sendiri tidur, benar-benar tidur di perjalanan tuh sekitar 12 jaman di mobil. Jadi ya paling itulah karena kami gabung ke anak Bujang Adis Provinsi tadi kan. Jadi nambah-nambah kawan. Sebelumnya tidak pernah kontak nih. Pas mobil jadi oh happy ternyata bareng Taboni kayak itu.
1: Dan juga kalau Inga sendiri ada harapan enggak sih terhadap perkembangan seni maupun itu seni tari tradisional ataupun budaya lain?
0: Tentunya harapan saya dan harapan kami segala ya Bang, itu tuh tetap harus dijago dan dikembangkan, jangan dilupakan. Kita gak apa-apa gak belajar budaya luar asal budaya kita tetap tertahankan. Kalau bisa budaya kita yang kita bawa keluar, memperkenalkan budaya kita.
1: Iya betul
0: ya, sekali. Harapannya semoga anak muda segala sadar, jangan terlalu acuh tak acuh terhadap budaya kita sendiri, karena tanpa disadari juga budaya kita tuh, budaya dan tradisi kita tuh juga lebih unggul kalau kita sendiri enggak menyadari hal tersebut.
1: Dan juga budaya itu bukan hal yang kuno juga enggak ya? Itu merupakan suatu yang keren juga kan?
0: Identitas kita itu.
1: Nah, iya. Tambah lagi kalau kayak kata Inga tadi pengalamannya ke Palembang kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi sorotan orang aja sampai melepas HP di sana. Berarti semenarik itu loh budaya kita. Dan juga bisa dikreasikan dengan banyak hal juga Inga kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, di sana kurang lebih itulah panjang ngobrol di sana. Kita sudah sampai di segmen akhir kok. Bagi di sana kalau yang lagi ndak Iko, lagi ndak komen atau lagi ndak gabungan bisa di sana ke nomor Prompe Bengkulu yang lah saya sebutkan tadi. Mungkin Iko saya ingatkan lagi yo. Karena masih ada sekitar beberapa menit lagi di sana. Di sana bisa hubungi nomor line interaktif kami di 0736-7321994 atau di nomor WA 0811-7816544. Jadi bagi di sana yang lainnya, yang lagi ndak komen atau Iko lah ada masuk komen juga sih nggak? Dari Grisela Adalia, keep up the spirit, remember me kayaknya. Apakah kenal Inga?
0: Siapa ya itu?
1: Tidak tahu Inga ya. Pokoknya oke, kayaknya tetap semangat Inga.
0: Terima kasih.
1: Iya. Dan terus semangat dalam menjalani dan melestarikan budaya kita Inga ya. Dan itu tadi salah satu harapan Inga tadi lah banyak yo yang Inga sampaikan. Dan juga kalau Inga sendiri kok, cak mana kok cara membagi waktu kok Inga? Inga kan lagi kuliah juga kan? Sambil menjalankan tugas sebagai gadis Kota Bengkulu.
0: Oke, jadi ini pertanyaan yang sering yang ditanya sih Bang kebetulan. Karena udah kuliah terus organisasi juga. Jadi di dalam diri saya itu menerapkan yang namanya prioritas. Prioritas itu ada dua, prioritas utama dan sampingan. Tujuan saya datang ke Bengkulu nih apa? Untuk kuliah, berarti kuliah itu dijadikan prioritas utama.
1: Prioritas utama.
0: Kemudian prioritas sampingannya organisasi. Organisasi itu apa? Tentunya untuk menambah pengalaman dan relasi saya, karena relasi itu penting Bang.
1: Sangat penting.
0: Penting, ya. Pentingnya nih itu relasi. Jadi itu jadikan prioritas sampingan saya. Nah kemudian cak mana saya membagikannya? Karena tadi prioritas utama saya kuliah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan organisasi, tentunya saya harus menyelesaikan perkuliahan saya. Misalnya ada matkul, jadi saya selesaikan matkul saya, baru saya kembali ke organisasi.
1: Nah, kalau ada masuk telepon Inga, mungkin saya angkat dulu ya.
0: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lampung.
1: Oh, dengan siapa ini, Bang?
2: Edo.
1: Dengan Edo dari Lampung. Halo, apa kabar,
2: Bang Edo? Alhamdulillah, wah. Ini dengan Bang siapa ini?
1: Ini dengan Kamal, Bang.
2: Abang Kamal,
1: iya. Ya salam kenal ya Bang.
2: Ya.
1: Gimana apa keadaan di Lampung?
2: Bang?
1: Gimana Bang?
2: Alhamdulillah panas Bang Lampung Bang.
1: Sama nih Bang, di Bengkulu juga lagi panas nih.
2: Oh panas juga ya Bang ya. Berarti langit kita masih satu nih Bang.
1: Gimana nih Bang? Ada yang mau apa ditanya dengan bang? Narasumber kita?
2: Apa temanya?
1: Temanya gen muda, gen budaya Bang.
2: Gen muda, gen budaya.
1: Iya, di mana narasumber kita ini tadi merupakan duta inteligensi dan juga gadis Kota Bengkulu dan juga delegasi ya tari ke Palembang kemarin Bang.
2: Wow, hebat banget. Halo Kakak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalau nggak salah Kakak masih kuliah ya?
0: Iya, masih kuliah.
2: Nah, yang saya tanyakan, gimana sih Kak membagi waktu dengan jam kuliah dan melestarikan budaya? Itu satu. Yang kedua, yang apa aja sih Kak yang dipromosiin sama Kakak ini yang cantik ini yang di Bengkulu yang paling ngehit yang untuk anak-anak muda tertarik untuk melestarikan budaya Bengkulu. Begitu aja Kakak. Terima kasih.
0: Okay.
2: Bang Akmal, terima kasih Bang Akmal. Semoga sehat terus, selalu jaya terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo dari Lampung.
0: Oke, jauh ya Bang.
1: Cukup jauh karena kita siaran ada di area Perumpek Bengkulu dan juga Lampung, Palembang, Sungai Liat dan juga mana tadi itu? Oke, enggak mungkin. Iya, sebelajar Sumba enggak. Dan juga Jambi. Dan Cak Manu tuh enggak? Pertanyaan pertama tadi bagi waktu ya. Tadi waktu. Baru udah dijawab ya.
0: Dijelaskan lagi Cak mana nih?
1: Udah Caknya enggak apa-apa lah ya. Kurang lebih Cak itu Bang, tujuan utama tadi kuliah dan yang lain kok jadi penunjang ya enggak ya? Dan pertanyaan kedua tadi enggak?
0: Melestarikan.
1: Iya, apa jeng enggak lestarikan kok budaya Bengkulu.
0: Itu tadi telah saya jelaskan. Itu menjelaskan cara kita mempromosikannya melalui media sosial atau posting di Instagram, Facebook, atau WA. Itu mempromosikan, contohnya Pantai Panjang. Saya ada buat feed di Instagram tentang Pantai Panjang. Kemudian mempromosikan rumah benteng Marlboro. Kemudian tari tabot tadi juga itu juga termasuk sih Bang karena lah sampai di Palembang juga kan lah di luar Bengkulu ibaratnya. Nah, terus yang paling terbaru itu pelestarian Blunggu.
1: Oh, Blunggu Point
0: ini. Ini wisata ini, wisata baru di Kota Bengkulu.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu membuat ketertarikan juga sih di luar karena baru nih, baru di Kota Bengkulu. Jadi wisata yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi hot-hotnya itu harus dikenalkan supaya ada hal lain dari Bengkulu yang menjadi ketertarikan selain Tabot dan Pantai Panjang nih tadi.
1: Iya. Oke, mungkin kurang lebih begitu Bang Edo dan adik sana pendengar Perompat Bengkulu dan juga Perompat Sebelajar Sumba. Kurang lebih gitulah panjang kok ngobrol dan juga lado Bang Edo tadi dari Lampung yang bertanya. Dan ingat, ikut terakhir kok.
0: Oke.
1: Pesan dan mimpi terbesar Inga sendiri terhadap budaya Bengkulu ke depan.
0: Pesan saya, banyak sekali anak muda itu yang merasa takut. Sebenarnya dia tuh ada potensi dan dia tuh bisa, tapi karena dia takut, jadi mengurangi rasa keyakinan dan kepercayaan dirinya. Pesan saya, yakinkan diri Anda itu bisa, karena segala orang itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing di dalam dirinya. Mengapa kalian tidak ingin mencoba? Karena kalian takut, kalian selalu overthinking. Karena hal-hal yang cak itu mempengaruhi segalanya. Jadi, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Dan harapan saya itu tadi, semoga Bengkulu...
1: Ini di sana dan sahabat budaya di... Rp4 sebelajar Sumba karena kita sudah di akhir sesi. Mungkin ini saya angkat dulu enggak ya untuk terakhir enggak ya?
0: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
3: Dengan Yoga di Penari.
1: Oh, Yoga di Penari, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Ada yang mau ditanyakan Bang dengan narasumber kita terkait tema kita gen muda dan gen budaya? Inga Leoni Revika Fitri.
3: Apa tadi materinya Bang?
1: Ini gen muda, gen budaya bang. Dimana narasumber kita pada kali ini merupakan gadis Kota Bengkulu 2025 bang. Dan juga delegasi Tabut ke Palembang kemarin.
3: Narasumbernya tadi siapa bang?
1: Leoni Revika Fitri.
3: Leoni Revika Fitri. Iya. Manggilnya apa tuh bang?
1: Apa cuman bang?
3: Manggilnya Leoni.
1: Inga Leoni bang.
3: Oh Inga Leoni.
1: Iya.
3: Nah, nanya dikit bang.
1: Iya boleh bang.
3: Nah ada dah kerja sama pemerintah, mm-hmm. sama organisasi atau anak muda yang dijelaskan sama Inga tadi. Mm-hmm. Untuk meningkatkan kesadaran anak muda Bengkulu terhadap budaya Bengkulu.
1: Oke, oke siap bang. Oke, Donga Yogi dari Penari, terima kasih Donga.
3: Iya.
1: Sudah gabungan. Oke, mari terima kasih Donga Yogi dari Penari tadi nanyo. Kurang lebih ada enggak sih kerjasama dengan pemerintah Inga Leoni? Jawab singkat aja Inga.
0: Tentunya ada. Di kami dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.
1: Dan bentuknya seperti apa tuh Inga? Realisasinya?
0: Nah itu contohnya di event yang kita jalani beberapa bulan lalu itu karnaval batik internasional ya itu tuh kemarin. Ada dari berbagai negara.
1: Oh karnaval batik yang kemarin? Iya. Internasional
0: tinggi. Itu kan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Mm-hmm. Nah itu tuh mengajak kerjasama dengan kami juga untuk memperkenalkan Kota Bengkulu. Kemudian untuk melestarikan wisata-wisata Kota Bengkulu itu juga mengajak kami. Kami juga misalnya kami ngasih ini nih, misalnya ngomong ke Ibu Kadisnya, Bu, di tempat Pantai Panjang ini banyaknya ininya. Nah jadi dari Dinas Pariwisata tuh dia akan mendengar keluhan kami, kemudian dia meminta solusi. Apa nih solusinya kira-kira? Okay. Oh caknya kita kerjasama membersihkan ini, Bu. Nah kemudian baru kami tuh bergerak. Jadi baratnya kerjasama antara kami dengan Dispar Kota.
1: Oke. Okay. Mungkin itu jawaban dari Inga Leoni, Donga Yogi dari Penari tadi. Semoga terjawab ya. Dan juga Inga, ini sempat terputus tadi di sana karena kita udah di akhir sesi telepon bakal saya tutup ya karena sebentar lagi kita bakal berakhir. Dan ini pesan terakhir Inga, pesan khusus untuk di sana dan sahabat budaya Perompat Sebelaju Sumba.
0: Oke, jadi tentang, saya punya prinsip jangan pernah membunuh diri Anda dalam ruang kematian Anda ciptakan sendiri. Itu ibaratnya untuk anak muda yang galak overthinking. Karena overthinking tuh bang pasti arahnya negatif. Maksudnya harusnya dia bisa, tapi karena dia terlalu mikir berlebihan, saingannya ini nanti bakal dihadapkan sama ini. Jadi itu kan membuat dia down. Otomatis dia jadi tidak mau coba, tidak mau lagi mikirkan hal itu. Padahal dia unggul atas hal itu. Nah itu makanya jangan overthinking, terus mencoba, jangan takut, dan yakinkan kalau diri kamu tuh pasti bisa. Dan harapan saya semoga Kota Bengkulu ya, semoga akan dikenal bukan hanya di Subaksel aja, sampai di luar-luar, dan itu tuh yang dikenalnya banyak hal, bukan cuma dari wisatanya, tapi dari batiknya itu kan karya gitu tuh, dari batik Besurek.
1: Banyak hal yang bisa dikenal. Jadi
0: kalau bisa di mancanegara itu Bengkulu dikenal karena minim orang tahu Bengkulu.
1: Amin. Semoga ada kenal cuman yang buruk-buruknya aja.
0: Iya, betul sekali.
1: Sebenarnya budaya dan prestasi juga cukup banyak. Oke, terima kasih Inga Leoni. Ini obrolan yang sangat luar biasa di sana dan juga sahabat budaya Sebelajar Sumba. Sudah banyak narasumber kita Inga Leoni Revika Fitri.
0: Iya.
1: Sudah menjabarkan dan kurang lebih generasi muda yang energik ya, inspiratif dan cantik juga di sana.
0: Masya Allah.
1: Semoga dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya.
0: Amin.
1: Maupun dari manapun itu dan semoga budaya Bengkulu semakin maju ya. Amin. Dikenal di mancanegara kayak kata Inga Leoni tadi. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menambah semangat generasi muda di sana untuk terus mencintai, menjaga dan melestarikan budaya daerah. Saya Muhammad Gamal, pamit undur diri dulu dan juga narasumber kita
0: Leoni Revica.
1: Pamit undur diri, tetap bersama kami di siaran Belajar Sumba dan sampai ketemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompere FM. Rompere FM.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang sebenarnya sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang seperti kali ini dari Pangkal Pinang di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti anjloknya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Iskandar ngomong penurunan harga TBS sawit terjadi secara tiba-tiba dan diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu BUMN. Yang ngomong, saat ini proses masih berjalan seperti biasa dari kementerian meminta dinas terkait untuk berkoordinasi ke pabrik-pabrik kelapa sawit melakukan mitigasi serta pengecekan ke sejumlah pabrik terkait penyebab turunnya harga. Menurut dia, pemerintah tidak boleh kalah oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat dari situasi tersebut. Kepala DPKP Pangkal Pinang, Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan ngomong, berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei penurunan harga ini terjadi secara spesifik pasca tanggal 20 Mei. Kendati demikian, anjloknya harga sejauh ini lebih berdampak pada petani swadaya atau mandiri. Sementara petani mitra atau plasma relatif masih aman. Menurut Kurniawan, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Pertama, pada penetapan berkala sebelumnya, tren harga CPO global memang tercatat sedang rendah. Faktor kedua berkaitan dengan dinamika regulasi atau kebijakan nasional per tanggal 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelas seperti sahabat budaya. Dan dapat Anda baca selengkapnya berita kami di link resmi rri.co.id. Seperti itu.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk segerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggi ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rum tahu kita Mai.
1: Ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tu.
0: Mai,
2: Rum, kau ngeri Mai.
0: Anak, kau mata ilah Mai. Mai dia ngok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamu ready, Mai?

0: Kapan tah?
1: Lurup!
2: Mai mati lah mai, gede kau mai.
1: Mai, mai, mai.
2: Ya
1: kita pulang nak.
2: Mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna,
2: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Boleh cepat ngomong lagi mai. Mati lah mai.
1: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom?
2: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
2: Oh.
1: Nyanya seketok kayak nyari anak.
2: Oh.
1: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudih-sudih dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai. Letek ku mai. Aduh mai, petman.
1: Letek Rom.
3: Oh.
1: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
1: pok lah lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tau bayi. Nih dek malah diceleng puli orang gila ya.
2: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek to. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kena mai? Kan ni mai, kau pikir ku ni benuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni mai. Weh mulut aw.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kena enggak kayak orang gila ya, Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
2: Tapi yang kira imang itu,
1: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
2: Deki adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
2: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
2: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya peri kemanusiaan Rom.
2: Mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan. Jadi ya punya peri kebinatangan mayo.
1: Kena pok Rom. Males ku ngejelas ya. Ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasenak. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
2: Oh mai. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
2: Weh belah kenau li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
2: Oh.
1: Tahu undang-undang enggak Rom?
2: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
2: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
2: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
2: si kok deng P mai. Dia banyak enggak?
1: Oh lah pun.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemananya, Rom.
3: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tahu nih, banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapa boleh kan ketawa tuh mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor masa garang gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: lah tuh yang paling parah, Rom. Oh lah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Oh iyalah, makin hari makin gile mai.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang merayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir

0: Dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sekarang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putu pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini seperti kali ini seperti dari Pangkal Pinang seperti lagi dibaca keku Iren bersumber dari RRI.co.id. Program kelurahan binaan yang diinisiasi Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Pangkal Pinang mendapat dukungan dari pemerintah kota Pangkal Pinang dan akan dijadikan sebagai bagian dari program resmi pemerintahan daerah. Dukungan tersebut disampaikan saat audiensi Kepala Lapas Pangkal Pinang Sugeng Indrawan dengan Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayu Trisna, di Rumah Dinas Wali Kota Pangkal Pinang, Jumat 29 Mei 2026. Kepala Lapas Pangkal Pinang, Sugeng Indrawan, menyampaikan program kelurahan binaan bersama Kelurahan Tua Tunu Indah telah menghadirkan berbagai kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan kompas hasil produksi warga binaan untuk petani dan pelatihan pengelolaan nanas bagi masyarakat. Sugeng juga mengapresiasi dukungan pemerintah kota dan menjadi motivasi untuk terus mengembangkan program pemberdayaan yang bermanfaat bagi warga binaan dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan potensi unggulan daerah dan hasil pembinaan yang berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi Lapas Pangkal Pinang dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal serta keterlibatan aktif warga binaan dan warga masyarakat. Wali Kota menilai Kelurahan Tua Tunu Indah memiliki potensi besar sebagai sentra produksi nanas yang dapat terus dikembangkan menurut pelatihan yang telah dilaksanakan bersama Lapas Pangkal Pinang memberikan bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pemasaran. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini seperti sahabat budaya dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id seperti dan di akhir kata Sepradio, Iren juga harus rungkat undur diri dari ruang dengar perempat di sore hari ini Sepradio. Sampai jumpa lagi sepagi ke Iren Sepradio di jam subuh Sepradio. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika diganti ke Yuega sore hari ini Sepradi dari jam 3 sore hingga jam 8 malam Sepradio.

0: di Prompat RRI.
1: Prodangdut, bedincak bedai. Wow.

0: 2
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa siapa, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk si Gerom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kek pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
0: Orang ambil anakku.
1: Mai.
0: Rom, kok ngeri Mai? Anakku.
1: Oh, ngeri. Kok ngeri ya Mai? Mai.

0: Ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Lah jangan mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Palah rom, rom.
1: Lagi ada dak mai.
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam

0: si asu. Aduh. Di peluntang ruas dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langkapi duli, mai gara-gara ku mai.
0: Matut po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kapikirku di mana utoh mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom lucu gitu tadi romo. Kata kenang enggak kayak renggile di rom. Tapi ini rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener imang itu.
0: Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile ya macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kenak po lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh rom. Nyabe nek asen. Putus lah asen nyabe ku nek rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya rom undang-undang ya rom.
1: Oh
0: undang-undang nak rom?
1: Oh,
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh,
0: adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah bentuk mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat, rom.
1: Oh, lapon. Oh, mai. Mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut, mai, yuk. Hah? Ngeri ku, mai.
0: Bisa perut cemana, nyarom.
1: Kayak ada ningok tadi, tuh. Hah?
0: Tak kan banyak macam sih orang gila nih, rom. Ada yang...
1: Lah ngapain boleh ke ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor masa garang gile banyak yang sensor rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah rom. Oh lah pun lah baseng pok lah rom. Asa pok gede ikut gile kelar rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile mai.

0: RRI Rombang Sungelia Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Seperadi, kembali berdincap budaya dengan Tika di sore hari ini ya, bersama Ega tentunya untuk kebersamaan kita di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya, yang tentunya kita hadir sampai kalau di jam 5 sore ya. Kita coba ke penelpon dulu Seperadi. Perempuan, selamat sore berdincap budaya.
1: Wahai Sampai Yati.
0: Sampai Yati. Iya, mohon maaf lahir batin nak.
1: Maaf juga Ega yang cantik.
0: Ku maafkan.
1: Ya, ada tantuna.
0: Apa itu?
1: Pergi ke sawah, ketemu ikan patin.
0: Ah, cakep.
1: Kalau ada salah, maaf lahir batin.
0: Iya, mantap. Sama-sama ya. Tepatin patin, pokoknya intinya mohon maaf lahir batin.
1: Kalau di sawah tuh dapat ikan patin.
0: Ya, itulah pokoknya.
1: Kalau ada salah, maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama ya. Oke, langsung pengen denger lagu apa ini?
1: Lagu nih ya. Lalame dak denger lagu nih ya.
0: Apa itu?
1: Ada nih, dari Ernawati, Ernasari.
0: Apa itu yang mana?
1: Melati, melati, harum dan mewangi.
0: Oke, lanjut.
1: Ada tuh lagu Jaipong tuh. Spesialnya untuk Bu Marni. Ke anak yang namanya Bunga Melati.
0: Oke. Itu, segitu
1: semoga
0: aja.
1: Semoga selalu untuk kalian berdua pokoknya.
0: Amin ya.
1: Terus untuk Mangian, Mak Tin, Pak Iing, Ko Ayau. Lagi main kami kemarin tuh.
0: Kemana ya mainan?
1: Jalan-jalan ke rumah Bu Marni, ke rumah Yuk Fitri, ke rumah Pak Iing, ke rumah Kakek Sakom Roto.
0: Oke.
1: Okay. Atau Anam.
0: Kok Anam, oke. Okay.
1: Sudah tuh, sudah tuh pulang, bubar jalan.
0: Ngebem.
1: Ngebem dah. Katerom.
0: Iyalah, Pan. Lanjut lagi salam-salam, Ma.
1: Salam-salam kek Nia, kek siapa lagi ya, yang ada lah dia, Yurida, kek Abdul, ada tuh Awazazi, atau Kayung, Mama Rati, Bang Rido, Sri Yatun, Pak Ibrahim 86 yang misalnya lah abangku, Bude Sumi, Ibu Cinta di Beruas, Bunda Mary, yang sikar tuh, sudah tuh, tuh lebay lah.
0: Lain
1: lupa, maaf kok. Pokoknya gali-gali lah, semoga sehat selalu lah semuanya. Kalau ada
0: sumur di ladang,
1: jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata Julia yang salah,
0: jangan simpan di dalam hati.
1: Betul. Ega yang pintar, tapi di jantung Bella. Simpan lah atau di nyawa. Apa kok kayak semua lah kayak gale-gale loh. Salam ke Ega juga,
0: Oke.
1: Sekali lagi, Gak. Banyak dusul Ega nih, kayak Julia nih.
0: Oh, emang? Terlebih.
1: Alah.
0: Ya.
1: Ya, enggak diputar, Kak. Ada lagu gua.
0: Enggak, sakit hati lo muter ya.
1: This is special for beautiful child. Ibu Mak nih.
0: Oke.
1: Thank you. Siapa yang bawa kayu? Thank you. Ega.

0: Oke, sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk ke Dedek Julia. Dedek Julia ya yang sudah bergabung juga untuk sore hari ini.

0: Ya, kita coba kembali angkat penelpon yang sudah bergabung ya. Perempat, selamat sore, Budin Cak Bedae.
1: Wah, sampai aku.
0: Sampai, ya, tiga siapa nih?
1: Kayak Harry Sungkama.
0: Di Harry di Sungkep, tengah apa nih Harry?
1: Tengah nyantai.
0: Tengah nyantai, seger, tengah nyantai ya. Oh, masih menikmati rayong. Ya, langsung pengen denger lagu apa nih Harry di Sungkep?
1: Lagu Kawade Kesepian dari Ayu Seraya.
0: Apa? Kesepian?
1: Oh, Ayu Seraya.
0: Oh, oke, okay. Salam-salam.
1: Cek Julia dari ini. Cek Pak Ayu Bute ya.
0: Oke.
1: Okay. Cek Bang Abdul. Cek Pak Suami Bute. Cek Tania Rizwan tentang Koba Sana sama ulang tahun. Oke, Ega, terima kasih.
0: Iya, sampai-sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Harry di Sungkep yang sekarang tengah menikmati santai-santainya gitu ya, Ji ya. Tengah menikmati suasana ya. Hari ini mungkin tidak begitu panas ya. Saat ini juga agak sedikit mendung gitu seperti. Data di tempat Ika Cemane ya. Ini untuk Kota Sungai Liat tentunya. Yuk, kembali kenapa gabung masih nantikan kebersamaan. Untuk request lagu dan juga salam-salam buat Sepradi. Ada. Yo, perempat selamat sore, Bedinca Bedae.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sampai apa ya?
0: Panjang ah.
2: Lah panjang ah, Bang Kak Ngin.
0: Bang Kak Ngin. Apa kabar? Apa bahasa Cina? Apa namanya itu? Apa kabar? Kita
2: apa kabar?
0: Kita apa?
2: Cian kabar, kalau nak Cian.
0: Cian kabar. Aku tahu cuma kita tiam nanya jam berapa?
2: Kita tiam jam berapa?
0: Jam berapa? Lapona. Ya tengah ngapain nih kakek?
2: Ngai tengah dengar radio.
0: Nah, tengah radio sambil ngopi ya.
2: Mau ngopi ya.
0: Oh ada, mantap ah.
2: Gede ngopi.
0: Gede ngopi, gak apapun.
2: Ekonomi gak merata, ngopi gak kegula. Utang orang gak percaya, utang lama belum tengapa-ngapa. Mendak dibayar.
0: Pacak bayok. Ya Allah pun gak kena denger lagu apa nih?
2: Kalau ada One Mom, Nyai Bangka Ingin, on dengar lagu Wajah di Balik Kaca lo.
0: Wajah di Balik Kaca lo. Kayak siapa hey, lagu lo?
2: Ningong wajah Cion mo.
0: Cion eh, lo tinggal-tinggal kaca.
2: Wajah di Balik Kaca.
0: Wajah jiat nyala kaca.
2: Kalau wajah jiat kaca pecah lo.
0: Jangan lo sayang lo.
2: Pecah seribu wajah lo.
0: Lah jadi lagu pula pecah seribu. Salam-salam hey.
2: Salam-salam untuk Moncai, si Dede, YRY, untuk Yulia, untuk Putra Sambang,
0: okay.
2: Untuk Gawang Tampan, di Lampung, untuk Kak Jarwo di Lampung juga,
0: okay.
2: Untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Pak Abdullah di Air Bare, semoga istrinya lekas sembuh, untuk Amarati, Ibu Garawan, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Mang Acong di Simpang Mapur,
0: okay.
2: untuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Nek Galau di Air Mesu, untuk Pak Barahim 86, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya digulung habis.
0: Siap.
2: Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki.
0: Amin.
2: Lupa.
0: Apa?
2: Untuk Ibu Fitri. Fitri menanti.
0: Iya.
2: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki.
0: Amin.
2: Sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau keenam berbuat pola, sadarkan dia jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf lahir dan batin juga nih untuk Ko Anam. Ko Anam Bang Kangin, kakek Sakamurah lah gitu ya. Oke kembali nak bergabung. Gak masih nantikan kebersamaan. Ayo perempat selamat sore, Bedinca Bedae.
2: Hampa Yati.
0: Hampa Yati, ke siapa nih?
2: Ini pantun dari kelayan tadi.
0: Coba. Nama mana yang balas? Ini
2: kong beli mentega.
0: Cakep.
2: Wah, lewat jalan Bukit Semut.
0: Mm-mm.
2: Tiap hari dengan suara Ega.
0: Mm-hmm. Lungoy.
2: Hanya lewat radio yang imut-imut.
0: Nyangka aku lungoy, kok ayaw. Oke, kabar baik kok ayaw?
2: Baik, Mbak.
0: Baik, alhamdulillah. Lapor tengah ngapa, Suatne?
2: Tengah nyantai lagi.
0: Tengah nyantai.
2: Ngorang ikan.
0: Wah, ngorang ikan, makan petai. Tengah santai makan petai di pantai, kata orang, ya. Ya, apa, nak dengar lagu apa, nih?
2: Lagu Baby Boy, ya.
0: Apa?
2: Hidup di Boy.
0: Di Boy do Boy?
2: Hidup di Boy.
0: Hidup di Bui. Aduh, salam salam ah.
2: Iing. Julia.
0: Oke. Okay.
2: Fitri.
0: Oke. Okay. Apa lagi ah? Halo. Kok ayau? Halo, kok ayau? Nyailang kok ayau nih, mana suara huh? Ya lapon ditunggu bayi ya, untung bela tadi udah dapat kan nak lagu apa dia eh? Hidup di bui rupah ya pon apa nak ya, kita langsung hadirkan lagu permintaan dari saya pradik semua enak ya. Kali ini ada Erna Sari dengan Melati. Ya Allah, tekanan ke lagu nih kok agak kecil agak halus kata orang ya. Ya selamat mendengarkan saya pradik.

0: pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
0: Penen palak kone Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bunga kayak kinceng nasi yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat sore, Sepredi Sahabat Budaya. 6 bangunan gerai koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih ataupun KDMP di Kabupaten Bangka telah rampung masa pembangunan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi KUMKM ataupun DPMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan pembangunan gerai di satu kelurahan ke-5 desa tersebut telah rampung 100%. Sementara itu, saat ini ada sebanyak 40 bangunan gerai koperasi desa kelurahan Merah Putih yang agi dalam tahap proses pembangunan. Baharudin mengakui 6 bangunan gerai yang telah rampung pembangunannya belum beroperasi karena agi menunggu anggaran dari pemerintah pusat dalam pengadaan sarana ke fasilitas penunjang. Baharudin juga mengatakan setelah gerai KDMP punya kelengkapan sarana ke fasilitas selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yaitu pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, tapi pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha. Kenam kelurahan dan desa tersebut yaitu Kelurahan Jeliti, Desa Petaling Banjar, Desa Bakem, Desa Mangka, Desa Nibung, kayak Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan lah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih ke bangunan gerai lah siap, tinggal menunggu beroperasi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: 来包不个人等等等等等等。
1: Oh my, nyaman kamar kan mayo bersih rapi. Wah, saya kudu eta nagi mae nak belayar ke Pulau Kapuk mae.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar Karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asek ku nunggu hari katiduk di kanti ular Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kateka mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kawan tuku mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Ngomong oh, lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa lagi job ku ne mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok ne Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka ne mai, nyaman bener sak nyarut ku ne.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil mayat, Mayo.
2: Udah ingin aben, Mayo.
1: Enak gak aku panggil kak mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Nesak manggil ku mayat. Jangan nyari well, ne.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tuh. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah mai, mai. Jelaknya mai.
2: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Enggak pun mai. Kita damai mai yo. Cukup kita bayang tahu mai yo.
2: Orom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
2: Aduh, Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
2: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bik tuh pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini harus cikar, men pacar artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking naknya ge cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tananya
1: Ao puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau dah, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi, menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turup temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang kali mai. Dak sahabat mendak ngulok kali mai. Keliwat memang kali mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asak na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masa gaya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai tak memang keku dah mai kayak kalah mai jauh-jauh lamai kayak kalah mai deng lamai.
3: Kode tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, kembali di 103,9/4 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Sopredi, kembali nak bergabung ke Ega, kita masih nantikan ya. Yo, perempat selamat sore, beding cak badai. Nyah mati ya rupaha. Dicoba kembali Sopredi untuk bisa bergabung ke Ega di sore hari ini. Cukup mendung juga nih untuk wilayah kota Sungai Liat ya. Oke, agak teduh gitu. Agak gelap juga sih untuk hari ini. Yuk kembali yang nak bergabung ke Ega, masih nantikan kebersamaan untuk request lagu dangdut ataupun juga nak nyapa sepradik kita yang lain yang mungkin tengah menikmati suasana dengan santai. Oke, perempat selamat sore, berinca badai.
1: Oke, berinca badai. Wah,
0: sayang sampai ya ti. Oke, siapa ini?
1: Ayo Fitri.
0: Ayo Fitri, ada salam tadi dari Koanam ya. Iya, Koanam. Kakek Sakamura. Kabar baik ya Fitri?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin tuh terima kasih atas silaturahmi Julia, Ci Anak, Romahayu. Kemarin tuh kan terus kuaya Ci Anak ke Romahayu kemarin.
0: Oke, ya. Kalau begitu, ayo sekarang tengah ngapain nih?
1: Hah?
0: Ayo tengah ngapain sekarang nih?
1: Nggak ngapain lah, duduk dengar radio.
0: Tengah santai ya.
1: Oh.
0: Nah, lah, enak dengar lagu apa pun, biar nambah seru.
1: Ayo, nak dengar lagu Madu dan Racun, mari dah.
0: Madu.

0: Di tangan kananmu.
1: Iya, racun di tangan kirimu. Salam-salam.
0: Salam-salam. Bapak Iing, kemarin kami ada namu ke rumah Bapak Iing. Kemarin tuh ikut Julia ke Kuayau. Terus kek kakek, kakak Mura atau Kuanam. Kemarin adik kami kesanin. Terus Pak Ibrahim, Putra Sambas, Ayah Suhamin.
1: Terus
0: Budi Sumi, Mama Rati. Terus ke Julia, kemarin aduh asik ketemu.
1: Ramai Julia.
0: Oh,
1: ngobrol kayak dia sing ngobrol sih kok dia macam kayak ngobrol kayak sekampung segang ada. Oke lah pun ya. Salam-salam kayak siapa ya? Lah deh. Tebai.
0: Ko ayung. Sampai dia.
1: Ya lah pana, semen-semen.
0: Kecuali pendengar kita.
1: Oke.
0: Empat nih, semoga kita sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Untuk penyiaran, terima kasih, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Yo Fitri yang sudah bergabung di sore hari ini. Madu kayak racun ya, nak. Nak emang kok madu kayak racun kok. Ayolah pun kembali nih yang lagi nak bergabung kayak ga. Masih nantikan kebersamaan ya. Perempat selamat sore. Bedincak bedae.
2: Perempat selamat sore. Bedincak bedae. Wah ayah.
1: Sampai ya.
2: Sampai hati.
1: Sampai hati pindek rupa ya. Kalau nahan napas kira. Kayak siapa ini?
2: Sudah lama tidak ke ladang.
1: Tak ada miri. Bukan.
2: Ya rumput mandiri lalang. Ini dengan Ayak Bujang.
1: Oh, Ayak Bujang.
2: Tinggal di Pinang Sebatang.
1: Iya, mantap.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Oh, tengah ngapain nih Ayak Bujang? Pun.
2: Lagi tengah menikmati
1: sore hari
2: Idul Adha.
1: Masih merayakan ya, masih menikmati ya.
2: Oh, pergi ke pasar membeli semangka.
1: Cakep.
2: Tidak lupa beli ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap pun sama-sama ya.
2: Hame-hame
1: ya. Ya pun.
2: Kita orang mandi tak bahapun hame-hame. Beri sagu sama kedondong. Request lagu dong.
1: Iya dong, lagu apa dong?
2: Lagu aneh. Terhalang dinding kaca dari Repinal.
1: Terhalang dinding kaca.
2: Hebat nyanyi yo.
1: Hebat nyanyi, lebih hebat ngeruce ya mene. Lebih bagus diem tapi.
2: Soal suara ya
1: cempreng.
2: Pak Ega, aku dengar Pak Ega nyanyi lo.
1: Gak usah alang denger Ega ngeruce ya lo ngah.
2: Alung bayi lah pano. Awas apa no?
1: Ya, salam-salam.
2: Salam-salam buat Ayu Fitri tadi. Oh. Buat Ayak Damiri Suhamid. Buat ke Ayung kita ya, Mang Asrin. Buat Amang Dahri yang disungkap tadi. Buat Amang Sulaiman, Amang Ibrahim. Atau Kacau Amang Ahmad. Buat Ibu Mary. Buat Mama Aura. Buat tapi apa yang nyala masuk?
1: Ada Yuk Fitri, kakek Sakamura tadi toh.
2: Oh, buat kakek.
1: Heri disungkep.
2: Sakamura tuh. Oh. Ayak Sulaiman atau Acong. Ibu Sinta gitu. buat gali-gali lah pun no.
1: Oke. Okay.
2: Buat penyiara, selamat nyiar aja sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan, no.
1: Iya.
2: Kalau suasana gitu ramai gitu.
1: Benar.
2: Ban baik ega, mudah-mudahan saya selalu murah rezeki.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umur, dientengkan jodoh.
1: Ay. Rezeki ya lengah.
2: Iya. Nek lapan mega gulau-gulau.
1: Iya,
2: baik. Lapan mega. Makasih banyak atas waktunya.
1: Iya, sami-sami.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ke Aya. Tadi aku nyangka untuk Ega selamat nyiar sampai tuwe. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Perompat selamat sore, bedincak badai.
3: Hai, sampai.
1: Hai, sampai ya, Teh. Apa kabar, Bang Rido?
3: Kabar, alhamdulillah, siap, Teh.
1: Alhamdulillah, baik, kok. Alhamdulillah, sihat.
3: Sihat,
1: Bang Rido, tengah ngapa sekarang, nih, Pon?
3: Nggak santai lah, nih, di rumah, nih.
1: Tengah santuy-santuy, ya.
3: Oh.
1: Ya, lapan. Bang Rido, nak denger lagu apa, nih?
3: Lagu gula-gula.
1: Gula-gulaku. Gula-gulamu ya, apa gula-gulaku sih?
3: Gula-gulaku.
1: Dari Elvi ya?
3: Oh iya.
1: Iya, salam-salam.
3: Salam ke mau gula mak, mau bujang deh yuk. Matang deh yuk. Dari apa nama kakek? Pak Rahim, mau Muhammad. Ayu Putri, Putri Trio. Ibu Ibu Mir, Parni, Mary yuk.
1: Oke.
3: Rindu. Yulia, Merah, dari Sungkap, Bang Ayung,
1: yeah.
3: Putra Lambat, Pak. Tetapi lagi, Pak. Pokok salam semua deh lah, Bang Rido nih, sore ini minta sehat lah, selama lah, di doa Bang Rido nih, semua, teman-teman.
1: Oke.
3: Okay. Ega, minta sehat lah, di doa Bang Rido nih, Fahmi, Eben Makna, ya. Nah, dia anak kan tidak sehat lagi soal Bang Rido nih, Pak.
1: Oke.
3: Pulang hati-hati ya, Jawa.
1: Ya.
3: Banyak. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Rido yang sudah bergabung di sore hari ini. Ya, tengah santai-santai juga. Seru ada baca santai-santai gitu Supredi. Iyalah, kita nikmati suasana senja, suasana pagi, semuanya harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Jia. Ditunggu bae pun lagu ya. Aiga langsung hadirkan lagu. Sik kok penelpon lagi lah pon. Ya, perempat selamat sore bedinca bedai.
3: Selamat sore bedinca bedai. Wah, emang Yana ketinggalan nih.
1: Linga, Linga.
3: Berdiam masuk.
1: Linga, udah oh. Apa kabar Mang Yan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Nyantai di rumah.
1: Mohon maaf batin, Nak.
3: Iya, sama-sama ya.
1: Ya pon, Mang Yan denger lagu apa nih?
3: Lewaldi ya.
1: Lewaldi yang mana itu?
3: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan.
1: Waduh ya, dalam nih.
3: Apa itu cerita nyalam aban, Bang Yani di TN nyalam dah lupa mungkin ada.
1: Siapa itu?
3: Istri yang sering nanti.
1: Mungkin lah.
3: Dia lupa. Harap maklum lagi teh nih.
1: Lah tua ya.
3: Istri sih belum tua dah.
1: Lo mau agak muda oh.
3: Alah.
1: Dah usahnya diri agak muda lagi pelupanya. Kadang kunci motor di tangan guys kaput nyari ya. Tak dimandang umur lagi sekarang nih Mang Yan.
3: Tahu.
1: Bisa jadi Mang Yan lagi lah berumur tapi utak agak tajam ngala-ngala diri.
3: Alhamdulillah lah, aman pemikiran.
1: Alhamdulillah dah.
3: Lo kali ku tiap tahun diajak orang panitia. Alhamdulillah.
1: Oke lah, nak dengar lagu. Salam-salam pon.
3: Kek Julia, Kek Petri, Kek Ayak Bujang, Pinang Sebatang, Kek Bang Ing, Kampung Jawa, Kek Pak Ahmad. Jadi lah makan ketupat Pak Mat, kelas ketut,
1: lagi lah makan ketupat.
3: Kek Pak Berahim, mungkin Pak Berahim di kantor, di penjagaan kantor pos ya. Mungkin mudah-mudahan dia saya buat apa? Saya open
4: Minumlah kopi cak cengkong Pak Ibrahim biar mantap. Nah itu Mbak ya, singkat waktu kita ini.
1: Oke, pun terima kasih ya.
4: Ya, makasih ya.
1: Ya, sama-sama Mang ya.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Yan yang menjadi penelpon terakhir kita juga untuk sore hari ini untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaya Pradio. Kita langsung dengarkan lagu untuk semuanya dan tentunya kita ngucapin terima kasih yang sudah bergabung ya untuk Bedinca Bedaya di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat sore, Sapradi Sahabat Budaya. Tradisi ziarah Kuta Seribu kembali menjadi magnet bagi ribuan umat Islam yang memadati kawasan tempat pemakaman umum Keramat, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada Sabtu 30 Mei 2026. Rangkaian ziarah Kuta Seribu diawali dengan pembacaan burde, tasmiah ke kasidah di Masjid Kampung Tanjung, Kecamatan Mentok. Selanjutnya, para peserta mengikuti arak-arakan menuju kawasan makam Keramat untuk melaksanakan doa bersama ke ziarah kubur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa arwah, kemudian surah Yasin, tahlil, tausiah, pembacaan kitab Simto Duror, sampai makan bersama yang dipusatkan di Masjid Jami Mentok. Tradisi ini juga dikenal masyarakat dengan sebutan haul. Tradisi tersebut bertujuan mendoakan para tokoh yang dimakamkan di kawasan pemakaman Keramat, di antara Habib Hamid bin Abdurrahman Assegaf, Habib Hud bin Muhammad Assegaf, Habib Syatowan Abdul Jabar, Abang Pahang, Abang Ismail, ke Abang Muhammad Toyib. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah, cepetan, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo kita main. Ayo kita main. Mati
0: Rom, kamu ini tidak akan terus sana, kamu Rom, mematut lah Rom. Rom,
1: Rom. Diam-diam Pak Rom, main.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom, salah aku Rom. Tunggu lah Rom, aku rasa kau pagi lah Rom, Rom.
1: Ya Allah, main letih aku main.
0: Aduh,
1: lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk sapa tadi o?
1: Dik tau ke Mai.
0: Dik ku racun ke syukur su adik ya.
1: Matak lah Mai. Ya. Mai.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi Rom ah? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ibu nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usik asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Kajin badanku besar, pacak berdepes full berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu Mai, gua udah ngambil napas lu Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira amin orang miaro asuk tuh di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yodak. Mati malah ngejer macam nih Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejer Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imbang. Men kita dicekr masuk tadi to. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggih ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menku neh.
1: Astagfirullahalazim Mai. Libak nian mulekan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Dan uwe gawi kari Mai.
0: Dek bihi Rom. Ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
1: Oh iya. Bibek
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai. Gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam mah? Ukan nge misah orang dua itu begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi tapi ketangkep kayak ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau neh. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
0: Oh, jadi ayam kau neh kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau neh. Lah belambor terberacai kau ayam kau neh. Cubi menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Menerani ngana kembangku. Nah, jadi artinya tidak salah lah mengkusek ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemni ha.
3: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya, jangan dibiar sekebut anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain gedek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Swediat, Bangka Belitung.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Sebenarnya di 103,94 Sungai Liat, Sungai Budaya Bangka Belitung. Selanjutnya kita bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk kita nantikan saat untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga akan diranggakan dengan kemandangan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.

Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 17 dan kita rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib. Untuk hari ini, salat maghrib di kota Sengalet pukul 17 lewat 57 menit.

0: Napa? Napa gimai?
1: Pok nak tahu deh es?
0: Malak kok kini? Pantang ngasak nih ngoko? Tak es es, tak es es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
0: Tah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu deh. Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita apa dak tahu, pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Kok, gih? Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat malam Sobredi, sahabat budaya. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti anjloknya harga tandan buah segar ataupun TBS kelapa sawit di Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Skander mengatakan, penurunan harga TBS sawit terjadi secara tiba-tiba dan diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk ngambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu BUMN. Dikatakan pula saat ini proses lagi berjalan macam biasa, dari kementerian meminta dinas terkait untuk berkoordinasi ke pabrik-pabrik kelapa sawit, melakukan mitigasi ke pengecekan ke sejumlah pabrik terkait penyebab turunnya harga. Menurut pemerintah, dek boleh kalah oleh segelintir pihak yang nak ngambil keuntungan sesaat dari situasi tersebut. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan, berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei, penurunan harga ini terjadi secara spesifik pasca tanggal 20 Mei. Kendati demikian, anjloknya harga sejauhnya belum berdampak pada petani swadaya ataupun mandiri, sementara petani mitra ataupun plasma relatif masih aman. Menurut Kurniawan, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar swadaya. Pertama, ada penetapan berkala sebelumnya tren harga crude palm oil ataupun CPO global yang memang tercatat sangat rendah. Faktor kedua terkait ataupun berkaitan kayak dinamika regulasi ataupun kebijakan nasional per tanggal 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pok nak tahu deh es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
2: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
1: di mana orang main bal mai sepile mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, pok.
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang ne.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Vincent Brandy Madonna itu kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di London, ya. Penyanyi yang usia 67 tahun itu tampil dengan gaya serba denim kayak celana jeans yang robek. Jadi sebuah tren yang sempat meredup dalam beberapa tahun terakhir, tapi kini lah mulai terlihat kembali di dunia mode. Ya, siapa yang ditekan nih? Ini kayaknya gen milenial ya, generasi milenial sepertinya ini familiar dengan tren ini, yaitu jeans kantet-kantet. Mungkin hanya buat jeans robek gitu. Jadi melansir dari Vogue, penampilan terbaru Madonna dianggap sebagai sinyal bahwa ripped jeans, ya, ataupun jeans sobek itu berpotensi menjadi salah satu tren yang patut diperhatikan dalam beberapa musim mendatang. Dan saat meninggalkan sebuah acara di London, Madonna mengenakan kaos tanpa lengan bertuliskan "It's about time" gitu ya, dari Stella McCartney, dan dia memadukannya dengan celana jeans biru longgar yang menjuntai sampai menyentuh lantai, lengkap kayak sobekan besar di area lutut kayak paha. Dan penampilannya juga semakin menonjol itu berkat jaket denim berwarna sedikit lebih gelap yang dihiasi bordir bunga kayak ilustrasi anatomi jantung ya. Kombinasi atasan kayak bawahan denim tersebut dikenal sebagai gaya double denim atau sering juga dijuluki dengan Canadian tuxedo. Ya, dalam beberapa tahun terakhir tren denim itu lebih banyak didominasi model yang terlihat rapi kayak bersih, tapi sejumlah peragaan busana terbaru menunjukkan bahwa ripped jeans itu mulai mendapatkan tempat kembali. Ya, siapa nih yang familiar? Kalau enggak masih ketemu nih sama tren nih, Pradio. Jeans kantet-kantet, cuman kadang waktu itu pernah pakai ada Aiga, ada gak celana nih, oh? dari kasih makanya diketawain soalnya seperti dia. Akhirnya ini dikabarkan bakal muncul kembali.

0: O es, nak mana po es?
1: Duh, apa gemai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
0: Nyapo nak kemana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa o? Oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Oh, kini, ne. Mana? Ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gi pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. Yeah.

Basement untuk saat ini lagi di jam 8 malam. Lah waktu Egan untuk pamit undur diri dari ruang dengar Sopradik semua ini. Ya. Dan Egan mengucapkan terima kasih yang selalu setia bersama Perompat di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya ada Bang Wanda nganti Pradik sampai kalau di jam 12 malam ya. Untuk itu ku Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan. Ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal.

0: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
1: Baik, tuanku.
2: Raja Akil adalah pangeran dari kerajaan Xia dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
0: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
1: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
0: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
1: Baik, tuanku.
2: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
2: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba.
4: Aha. Yes.
3: Ada apa, Putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Ake. Ayo, Ake, kemarilah.
2: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Oke, Po. Ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
2: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Ake. Ini aku. Tara.
2: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo Putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Ake. Aku segera berbaring.
2: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
1: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah bak bidadari. Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
1: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah. kalau kalian memaksa. Silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri? Putri? Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
1: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
2: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
5: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik bak bidadari?
3: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
1: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
2: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
6: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
4: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
2: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
0: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
1: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
2: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para depati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
0: Para pengawal!
1: Ya, tuanku.
0: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
1: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya?
0: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan.
1: Baik, maafkan kami, Raja.
2: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
1: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena Tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
3: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
1: Betul, Paman. Namun, Tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
3: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal putri kami selama dalam perjalanan.
2: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
1: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
0: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
0: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
2: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
0: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
1: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
0: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
1: Benar, tuanku.
0: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk tuan. Menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
7: Baik, tuanku.
2: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
3: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
2: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Po ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
1: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil. Langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
1: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang. Akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
2: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
7: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
2: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
3: Alhamdulillah, kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
2: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
8: Maaf Paman, apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
0: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
8: Saya Abang Hamid, Paman.
0: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
8: Burung punai hinggap di kayu jati, hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan, dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
8: Terima kasih Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya Abang Hamid.
2: Sejak saat itu terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
8: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
0: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita apa tak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Atau
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau gak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Patah
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan

sobat budaya, hormatku kek laut, hormatku kek darat, hormatku kek gunung. Orang gunung, orang laut, orang darat. Wah, itu biasanya itu ucapan-ucapan yang ya di masyarakat Bangka lah begitu. Itu lokalitas juga. Nah, sobat budaya, kita bicara lokalitas kali ini berkaitan ke permainan tradisional, aktivitas rekreatif yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Nah, sobat budaya punya permainan tradisional yang pernah dimainkan. Nah, kita berkisah di kesempatan kali ini di Dendang Serumpun Sebalai. Keku Wanda Sona.

Ya, baik, sebenarnya saudara sobat budaya, permainan tradisional, kalau yang nak kenal permainan tradisional ini, ya memang kalau bicara soal ini ya, di tengah gempuran gadget, permainan modern, permainan tradisional ini di Nusantara, dia tetap apa ya, tetap punya daya tarik yang tidak dipunyai kayak yang namanya permainan modern seperti gadget dan lain sebagainya. Contoh dia lain rasa ya tuh. Kalaupun misalnya ada congklak ini, misalnya permainan congklak, misalnya congklak digital. Congklak digital itu beda kayak kita main langsung congklak permainan secara tradisional contoh. Nah, sobat budaya, memang di setiap daerah di Nusantara ini punya permainan khas yang bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sarana untuk melatih ketangkasan, kreativitas, kebersamaan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, anak-anak Indonesia tuh zaman dulu akrab dengan permainan tradisional macam kayak engklek, bentengan, sembilun, congklak, engrang, bakiak. Nah, semua itu punya nilai filosofi dan nilai budaya masing-masing, sobat budaya. Permainan tradisional ini dia lahir ya dari kearifan lokal yang menggunakan peralatan yang sederhana yang memanfaatkan alam sekitar biasanya, yaitu kayak kayu dan lain sebagainya. Nah, tapi walaupun jemtu, dia mampu menciptakan kegembiraan yang luar biasa. Lebih dari sekedar bermain, sobat budaya. Dalam permainan tradisional ini terkandung nilai gotong royong, sportivitas, kecintaan terhadap budaya, apa namanya itu, warisan leluhur. Ya inilah warisan leluhur yang sebaiknya ya memang harus kita kenal dan kembali pada generasi muda. Ya, supaya mereka ini tidak lupa ke akar budaya sendiri. Nah, sobat budaya, permainan tradisional ini di antara untuk dikenal lah macam tua, mungkin lah kenal juga di antara kita itu sobat budaya semua. Ada yang main namanya cublak suang, nah, itu. Jadi permainan ini khas Jawa Tengah. Dan permainan ini seru dimainkan ramai-ramai yang pasti ya, sobat budaya. Nah, jumlah pemainnya itu minimal 3 orang dan alat itu hanya butuh kerikil atau benda kecil lainnya yang muat digenggam. Jadi cara mainnya, sikok pemain itu membungkuk menghadap tanah macam itu, jadi penembak. Nah, sedangkan pemain lainnya itu meletakkan tangannya di punggungnya itu sambil nyanyi itu tadi, cublak cublak suang gitu. Jadi para pemain tuh mengoper kerikil bergantian secara rahasia. Itu sobat budaya. Begitu lagu selesai, permainan terakhir, pemain terakhir itu yang memegang kerikil ini akan menggenggamnya dan juga menebak. Apa penebak itu harus menebak siapa yang menyembunyikan. Nah, itu. Jadi permainan ini ngajarkan apa ya? Ketelitian, terus juga ngelatih kerjasama sobat budaya. Tuh. Terus juga sembunyi gong, apa tak umpat sembunyi gong. Siapa yang enggak kenal tuh sembunyi gong? Pasti pernah main semuanya masa kecil. Jadi permainan klasik nih seru loh, sobat budaya, dimainkan di ya kalau dulu agak kecil mainnya di halaman rumah, di lapangan macam itu. Nah, ini dibutuhkan minimal 3 pemain, siko orang jadi penjaga sementara lainnya tuh sembunyi. Dan penjaga itu menutup mata dan ngitung sampai angka tertentu, biasanya 10. Sudah itu nyari kawan-kawan. Dan pemain yang sembunyi itu harus cerdik dan juga cepat. Kenapa? Kalau penjaga telinga, dorangnya pacak lari ke pos sambil berteriak inglo itu agar selamat. Dan sobat budaya,
Penentuan siapa yang jadi penjaga biasanya itu dilakukan dengan hom pimpa. Hom pimpa alayum gambreng, pok ija pakai baju rombeng itu. Penentu siapa yang menjadi penjaga itu dilakukan dengan hom pimpa, dan permainan ini ngelatih apa sobat budaya? Ini acak ngasah kecepatan, strategi, sekaligus juga menciptakan momen seru penuh canda tawa.

Celuteh Mangpan. Sejerungkep atau sejerangkang adalah keadaan bila seseorang jatuh atau tersandung sesuatu yang mengakibatkan posisi jatuhnya dalam keadaan tidak tahu ngisahnya lagi dan membuat badan terasa serepak, serta kadang-kadang bila disaksikan banyak orang maka akan memberi efek malu yang tidak setulung lagi dan orang yang melihatnya bisa ketawa mangal.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak, puli. Apa maksud dia itu? Suara yang lain. Ace-ace pengiring musik tari.
2: Doh, kaneh, num, num. Tuto dambu sename ya. Ala musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah, he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
1: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun aja. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
2: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade baik kan, Inung.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Wak?
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gitu, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Gasing adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Bangka Belitung. Menurut sejarah, permainan gasing dimulai dari kegiatan bercocok tanam masyarakat Bangka Belitung pada zaman dahulu yang selalu dilakukan bersama atau melibatkan kelompok dengan jumlah belasan hingga puluhan orang. Hutan yang sudah ditebas, ditebang, dan dibersihkan secara bersama lalu dibagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pendengar, pembagian lahan untuk bertanam biasanya diundi melalui prosesi bermain gasing. Gasing dimainkan melalui sistem uri, sistem yang gasingnya paling terakhir mati atau berhenti berputar, maka diberikan kesempatan pertama untuk memilih posisi lahan. Begitulah seterusnya sampai masing-masing mendapat bagian. Saat ini permainan gasing di Bangka Belitung sangat jarang dimainkan dan hanya dimainkan ketika ada acara festival permainan tradisional atau pada momen-momen tertentu saja.

Ya baik sobat budaya, selanjutnya selain petak umpet ke apa tadi jumlah-jumlah suang sudah itu untuk petak umpetnya sampai kayak sembunyi gong lah macam tua, bukan gong kaleng, sembunyi gong itu. Terus ada bola bekel, siapa yang pernah main bola bekel? Kugi pernah. Jadi bola bekel ini mungkin memang kelihatan mudah, tapi sebenarnya butuh koordinasi tangan kayak konsentrasi tinggi seperti dia. Jadi peralatan yang dibutuhkan tuh bola kecil, itu ada bola. Udah tahu sekarang dia ada jual bola bekel. Terus tuh 6 biji bekel dan permainan memantulkan bola tuh, sudah itu dengan cepat mengambil biji bekel dan sesuai urutan level permainan yang mulai dari 1 biji sampai ke 6 sekaligus. Dan juga permainan yang lade sejak dulu nih yo, ini melatih kita soal ketangkasan, kecepatan berpikir. Ya walaupun tergolong jadul, bola bekel tetap seru sobat budaya kalau misal dimainkan dan lagi kumpul kayak kawan-kawan misalnya macam tuh. Terus juga kelereng, ada yang kenal tak kayak kelereng sobat budaya? Kelereng atau nama lainnya gundu, itu bola kecil yang dulu jadi favorit anak-anak laki macam tuh.

Nah, Sobat Budaya, kalau mengenai kelereng nih, misalnya dalam permainan itu, apa namanya itu, kelereng nih disusun di tanah, sudah itu pemainnya harus menyentil kelereng punya dia ke arah kelereng lawan. Nah, misalnya kene, kelereng kawan tuh, lawan tuh, nah kelereng lawan tuh jadi punya kita. Itu permainan ini akan semakin menantang kalau misal dimainkan ramai-ramai dengan berbagai variasi aturan. Nah, sayangnya permainan ini kini mulai jarang ditemui Sobat Budaya. Itu kalau misal Sobat Budaya di kelereng di rumah atau jangan cuma disimpan, yuk mainkan dan ajarkan ke adik-adik atau ke ponaan-ponaan. Nah, macam itu. Kalau ku dulu tuh sekaleng biskuit tuh kelereng ku kumpul, hasil menang loh. Bangga rasanya.

0: makan kue bela kita rom.
1: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
3: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau di kue bi oh.
1: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman rom rom. Nyube mai bagi kue. Naga sari nih mayo. Nyaman loh. Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
0: Apa lagi rom? Malek nggak jadi rom. Neha, nyaman.
3: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman na, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyaman gue, kue pok nabi.
0: Deng lah, rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
3: Oh, bi.
0: Apa
3: kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
1: Aok lah. Kue bangka gale ni. Ada apem, kroket.
3: Mantap
1: rom. Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
3: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah bi kalau kan keracun.
0: Nyepok racau gek rom. Aok. Lah lama berjual kue ni biok.
1: Pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
0: Kue dia lebih nih biok.
3: Ngapa bi tak berjual kue lain bi? Ngapainya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
1: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
0: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
1: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
3: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek biok. Kau nih nak buat kue apem nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
0: Nak kok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
3: Oh suka ayo ku pemai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
1: Kanyu pabi ge.
3: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
0: Aduh rom, rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
3: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
1: Berapa ya kak makan semuanya, nak?
3: Berapa ya kak, Mai?
0: Ku, lemet, dua. Apem, ziko, yat-yat, dua. Lime, jadi bi, ku bi.
3: Lime, banyak. Karung, berapa, banyak, rom? Apok, Mai, lime, Mayo. Ku, gayanya 18.
0: Wah, rom, rom, karung.
4: Wah matailah rob, rob mah sampai ya tiga rob, 18 iko leteh lawan. Aku bener nian mai, rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah ok. Kue gak seng renyap lah gue kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Mentap ngingin-ngingin nih. Kek gancah kupai.
5: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Iya baik Sobat Budaya, kita lanjutkan permainan tradisional yang lain. Nah itu lompat tali karet. Nah Sobat Budaya, ada yang tahu gak nih? Pasti tahu loh. Nih cewek-cewek nih galak mainnya nih. Jadi lompat tali ini pakai rangkaian karet yang disambung panjang. Minimal 3 orang dibutuhkan untuk memainkan permainan nih. Ya 2 orang tuh memegang tali, udah itu yang lainnya lompat. Jadi tinggi tali itu dinaikkan bertahap mulai dari pergelangan kaki sampai ke atas kepala itu. Jadi permainan ini harus melompat dengan tepat Sobat Budaya. Kalau misal gagal harus mengulang dari level awal. Nah yang menang biasanya berhak memberikan tantangan seru pada yang kalah. Selain menyenangkan, permainan ini juga melatih ketangkasan tubuh, terus juga kekompakan. Nah tadi yang sempat ku sebut juga congklak. Congklak ini dikenal di hampir seluruh Indonesia lah, termasuk di Bangka Belitung. Ku lagi kecil paling sering main ya, pagi bulan puasa. Wow, seger bener rasanya, gak kerasa ya puasa. Permainan ini pakai papan kayu berlubang 16 lubang itu, dan juga biji kerang kecil. Biji kerang kecil atau biasanya apa itu, buah saga gitu biasa ya contoh. Jadi 2 orang bermain secara bergantian mengisi biji ke setiap lubang searah jarum jam, dan permainan yang mengumpulkan biji terbanyak di lumbung itu adalah pemenang. Congklak nih ngelatih strategi, ketelitian, terus berhitung ya, sehingga bermanfaat juga untuk perkembangan kognitif gitu ya pada anak. Dan selanjutnya Engrang Sobat Budaya, ini permainan yang butuh keseimbangan kayak keberanian juga. Terbuat dari 2 tongkat bambu atau kayu panjang yang diberi pijakan di tengah itu. Nah pemain harus naik ke atas sudah itu berjalan. Tidak mudah memang, tapi seru Sobat Budaya, karena ini beresiko jatuh. Pemula sebaiknya belajar dengan bimbingan orang tua dulu yang lah mahir. Terus juga permainan ini ngelatih motorik, koordinasi, kepercayaan diri, gitu. Terus ada gerobak sodor atau benteng sodor atau sembilun. Nah ini dimainkan berkelompok minimal 2 orang per tim. Tujuan itu nembus pertahanan lawan tanpa tersentuh sambil jagi benteng tim sendiri. Jadi kecepatan, strategi ini dibutuhkan di permainan ini. Aktivitas ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga ngelatih kerjasama, terus daya tahan fisik juga. Itu Sobat Budaya. Terus ular naga panjangnya bukan kepala. Itu permainan ini seru dimainkan ramai-ramai di lapangan. Minimal 7 orang dibutuhkan. 2 pemain itu menjadi penjaga itu, sementara yang lainnya berbaris megang pundak kawannya ke depan gitu, membentuk ya itu tadi, maka disebut ular naga. Menjadi membentuk ular naga macam itu. Jadi mereka ini berkeliling Sobat Budaya, keliling lewat penjaga sambil nyanyikan lagu ular naga. Nah saat lagu berhenti, penjaga itu menangkap salah satu pemain, dan permainan ini menumbuhkan keceriaan, kekompakan, keakraban gitu. Terus juga ada jalingking atau engklek macam tua. Nah ini permainan melompat di atas kotak-kotak yang digambar dengan kapur di lantai, biasanya itu terdiri dari 9 kotak. Permainan ini harus melompat dari satu kaki menaruh batu ke kotak yang dituju, sudah itu ngelanjut lompatan tanpa jatuh. Nah kalau jatuh atau salah langkah ya gilirannya itu berakhir Sobat Budaya. Itu permainan ini ada hampir di seluruh Indonesia dengan nama berbeda-beda, dan juga sampai sekarang lagi populer di kalangan anak-anak. Jalingking itu. Nah terus juga ada boy-boyan. Oh itu bukan udah boy ya, boy-boyan. Ini salah satu permainan tradisional khas Indonesia yang tergolong sederhana tapi seru untuk dimainkan Dan menarik itu nama permainan ini konon berasal dari panggilan nama seorang laki-laki, boy. Nah, itu berarti benar ini dari udah boy ini salah satu yang sering terdengar saat permainan ini dilakukan sehingga akhirnya dikenal dengan sebutan boy-boyan gitu. Jadi cara memainkannya tidak rumit. Jadi tergolong sederhana lah, sederhana, tidak rumit deh, sehingga cocok dimainkan oleh anak-anak di berbagai usia. Permainan ini berkelompok, aturannya salah satu tim tuh ngelempar bola kecil ke arah tumpukan genteng pecah atau batu pipi yang lah disusun jadi menara kecil. Nah, setelah tumpukan batu roboh, itu kelompok lawan harus berusaha menyusun kembali pecahan genteng sampai rapi tanpa ada yang tersisa. Jadi pada saat yang bersama mereka ini juga harus gesit menghindari serangan bola yang dilempar oleh tim lawan. Tuh kan seru jadi ya. Bola tuh bola rotan lagi contoh. Nah, di tengah era digitalisasi yang saat ini serba modern, serba canggih, maju. Jadi ragam permainan tradisional asli Indonesia ini sobat budaya ya memang layak dilestarikan supaya generasi muda ini tetap mengenal akar budaya bangsa. Sekaligus juga memperoleh manfaatnya untuk ngelatih itu tadi fisik, motor, sosial, mental macam itu. Sobat budaya. Ya terus juga ya mari kita hidupkan kembali semangat bermain permainan tradisional kayak anak, keluarga, kawan-kawan di lingkungan sekitar. Ya dengan begitu tidak hanya keseruan yang didapat, tapi juga kebersamaan dan kenangan indah yang pasti yang sulit digantikan. Itu. Jadi kalau hari Jumat daripada senam along main sembilun, contoh. Wah, tidak ada salah contoh. Oke, baiklah Supradi, saudara sobat budaya masih keku Wanda Sona Alhamdulillah ngantika dan ya kita lagi nikmati lagu-lagu yang akan ku hadirkan untuk sobat budaya semuanya. Tetap di perempat RRI Sungai Liat Surabaya Nusantara Surabaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita bajak tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya. Hakit ada duit lagi.
2: Menia pok, udah usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai
2: pekekan nih,
1: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, Aldi kena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas rai.
1: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kek rabies ku Mai gawe kani Mai lah matat lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kek pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kek kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonal Hamdan. Kita di tembang terakhir untuk tidur. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat Anda terlelap tidur ya. Oke, kita masih dengarkan lagu-lagu pop daerah sebelum kita beralih ke zona dambus nanti ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu daerah klasik Bangka Belitung. Kok ada yang klasik, kok ada yang pop sih Bang? Gitu pertanyaannya ya. Ya kalau lagu pop daerah itu ya lagu-lagu yang diciptakan sekarang gitu ya. Genrenya populer lah seperti itu. Nah lalu yang klasik yang seperti apa sih? Klasik tuh yang Anda tahu lagu dambus. Nah dambus kesenian khas Bangka Belitung. Yang mana lagu itu Sobat Budaya lagunya udah memang turun-temurun folklore. Lagu rakyat seperti itu ya. Dan bahkan gak diketahui siapa yang menciptakannya. Nah nanti akan saya hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Dan untuk itu Anda tetap stay di Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian, mengatakan pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie, karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada
2: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Sekitar 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mena, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, nak pagi mai.
1: Pok nak tahu dah S.
2: Malak kok kini. Pantang ngasak ni ngoko. Tak S. Tak S.
1: Ya S. Ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah S. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh.
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak pulih. Apa maksud dia itu? Suara agak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kaneh num num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun ya. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade bayi kaninum.

0: Rum dulu butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-daya, dek ruang jatah.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek!
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

Oke, baik Sobat Budaya. Saat ini pukul 23 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Budaya semua yang lagi stay di perempatan RRI Sungai Liat, makasih yo. Dan mungkin ada yang anak tidur juga, selamat tidur. Jangan lupa dikunci pintu, dicek pagar semuanya, kendaraan lah masuk loh ke rumah. Jangan sampai kita beri kesempatan lah untuk hal-hal yang tidak diinginkan macam tu. Yang juga jaga malam, jangan tidur. Jaga malam tu harus fit gitu. Yang begawi juga malam ni, mudah-mudahan lancar semua ya. Selamat begawi, sami gitu itu. Oke, baik Sobat Budaya, masih di zona Dambus. Kali ini kuhadirkan di tembang terakhir untuk tidur. Dan oke, untuk Sobat Budaya semua, selamat malam, selamat mendengarkan. Dan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita ya.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: Rumpa dari Sungai Liat.
1: Batang kueni di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat,

0: Dong apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradi, sahabat budaya di mana baik punika Spradi. Spradi oh, kita mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz kak ikam tike ku ireno dari jam 5 subuhne hingga jam 10 kelak Spradi oh. Nah, tentu di beragam program acara kita dari jam 5 sampai jam 10 seperti biasa Spradi oh, ireno akan hadirkan kelak sesaat lagi kupia Spradi oh. Komunikasi perkara iman dan takwa, kemudian jam 6 kita ke kabar berita Spradi, sumber dari rri.co.id. Kemudian habis jam 6 kita masuk ke ngupi pagi Spradi. Nah, hingga jam 7 Spradi, jam 7 kita ke kabar berita lagi Spradi. Nah, habis itu di tu Spradi sahabat budaya, kita lanjut lagi di ngupi pagi sesi kedua Spradi. Di ngupi pagi nih Spradi, di sesi kedua nih hingga jam 8 Spradi. Nah, kalau Ika sampai kena informasi ada apa di kampung Ika Spradi. Ngupi pagi nih, pagi-pagi nih Spradi informasi ya. Udah, Spradi siapa tahu Spradi yang lain dengar ada apa di kampung Ika ada apa. Kemudian Spradi jam 8 kita ke kabar berita lagi Spradi, sumber dari rri.co.id. Kemudian jam 8 nih wadah kita ke berubat beragam unsur budaya sehat. Hingga jam 9 Spradi kita masuk ke kabar berita Spradi. Nah, sampai jam 9 nih Spradi di jam 9 lewat kita ke berubat lagi sesi kedua beragam unsur budaya sehat hingga jam 10. Nah, di jam 9 ke jam 10 nih Iren kalau bukan telepon nanti Kak Spradi yang bergabung seperti biasa. Nah, telepon atau WA di 08 12 13 14 10 39 Spradi. Ya, walaupun Spradi sahabat budaya, kita langsung baik hadirkan Spradi sahabat budaya kupiah kita pagi hari ini Spradi, edisi hari ini hari Minggu 31 Mei 2026 narasumber Ustadz Hariman dengan topik 4 macam pembicaraan. Selamat mengikuti Spradi, selamat mendengarkan program acara kami Spradi. Tetap like di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bihifdzil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila akhiriz zaman amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh hikmah ini kita berjumpa kembali dengan saya, dengan kami Ustaz Hoiruman Deha dalam acara ngaji pagi subuh pia komunikasi perkara iman dan takwa, sebuah acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya dijelaskan berbagai macam nasihat, di dalamnya dijelaskan berbagai macam ilmu dan juga nasihat-nasihat dalam kehidupan ataupun nasihat-nasihat di dalam agama. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini tentu mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya sama kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah. Senantiasa memberikan maunah, pertolongan. Senantiasa Allah itu memberikan anugerah kepada kita semua, baik anugerah itu yang zahir ataupun yang batin. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa hati kita diingatkan oleh Allah agar bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang luar biasa memiliki berbagai macam uswatun hasanah di dalamnya. Seorang nabi yang kata-katanya itu adalah mutiara-mutiara nasihat, mutiara-mutiara hikmah keluar daripada lisannya yang mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita disambungkan kepada Rasulullah. Hati kita selalu diingatkan kepada Rasulullah untuk kita bersolawat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita itu ada anggota yang sangat kecil. Tetapi di situ bisa menjadi bisa kebaikan besar muncul darinya, juga sebaliknya ada bahaya-bahaya besar yang bisa muncul darinya. Apa itu? Yaitu lisan, mulut bahasa kita. Mulut kita ini adalah lisan kita nih, mulut kita nih adalah sesuatu yang sangat kecil bentuknya, tetapi di situ bisa tumbuh sesuatu yang besar luar biasa. Dari situ juga bisa muncul sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karenanya disitulah kita ini perlu menjaga lisan kita, perlu menjaga mulut kita, sehingga menjadi yang keluar itu adalah hal-hal yang sesuatu yang baik. Para ulama mengatakan bahwa kata para ulama itu, wa dzakara ba'dhum annal kalama arba'ata aqsamin. Kata para ulama, annal kalama arba'atu aqsamin. Pembicaraan manusia nih, pembicaraan kita nih, itu ada terbagi menjadi empat bagian, empat macam. Jadi seluruh semua perkataan kita itu oleh para ulama, kata para ulama itu dibagi menjadi empat macam. Saya mengutip keterangan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Kata beliau, adnal kalam arba'at aqsam. Pembicaraan kita ini, omongan kita itu ada empat macam.
satu dororun mahdun, murni membawa bahaya, murni bahaya, murni tidak baik. Yang nomor tiga, wana nomor dua, wanafun mahdun, memiliki manfaat, murni ad manfaat, enggak ada yang tidak manfaat, murni manfaat. Yang ketiga, wadurun manfaat, ada manfaatnya, ada bahayanya ucapan kita nih. Yang terakhir, wala dharar wala manfaata, enggak ada manfaatnya, enggak ada bahayanya omongan kita ini. Dibilang manfaat enggak ada deh, dibilang bahaya enggak ada juga. Nah, ada empat macam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, maka dororun mahdun, bahaya yang macam-macam, yang murni ada bahaya di situ. Apa itu? Adalah fadororul mahdun la budda mina, kata-kata ucapan kita yang murni berbahaya, yang murni tidak baik. Ya tentu yang pertama adalah pembicaraan kita yang dilarang oleh agama. Berdusta, berdusta ini adalah berbahaya di situ karena murni dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdusta. Apa itu berdusta? Berdusta itu apa namanya? Adanya berita tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya merah disampaikan biru, itu berdusta. Jadi berdusta ini salah satu daripada dosa-dosa lisan. Di zaman sekarang ini kita sudah mudah sekali ini untuk berdusta. Baik berdusta dengan lisan ataupun alat daripada lisan, apa? Tulisan. Di zaman sekarang ngetik-ngetik, komen-komen. Para pendengar RI yakni rahmatullahi oleh Allah, jadi berdusta sudah dianggap biasa. Berdusta yang dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, para ulama tabi'in ini sangat ngeri sekali, sangat menjauhi kedustaan ini. Sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Di akhir zaman kemaksiatan ini dianggap hal yang biasa. Jadi berdusta, jaga lisan kita daripada berdusta, karena itu murni dosa. Yang kedua adalah seperti riba. Apa riba? Menggunjing aib orang. Menggunjing, menceritakan aib orang, membicarakan kekurangan sesama, membicarakan keburukan orang lain. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian menggunjing satu sama lain, kata Al-Qur'an. Jangan saling jangan menggunjing satu sama lain, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah kalian itu senang makan bangkai saudaranya. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu, tapi sekarang sudah hal dianggap jadi kebiasaan. Ini yang tidak baik. Ada juga namimah, ngadu domba, ada juga mencaci maki orang. Ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang murni tidak baik, yang murni buruk. Maka dari perkataan-perkataan seperti itu, la budda minas sukuti anhu, diam. La budda minas sukut, kita wajib menahan diri daripada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu wajib kita menahan diri. Jangan umbar diri kita, lisan kita membicarakan hal-hal yang model begitu. Yang nomor dua adalah pembicaraan yang ada mudarat, ada manfaatnya. Ada mudaratnya, ada manfaatnya. Kita ini kadang-kadang berbicara, kalau disampaikan manfaat, tapi juga di situ ada membahayakan. Banyak ini, kita berbicara. Pembicaraan kita ini satu sisi ada manfaatnya, sisi yang lain ini ada mudaratnya. Kita nasihat orang misalkan, nasihat orang, bagus. Tapi di tengah keramaian,
Kita ada nasihat orang, nasihati kawan, misalkan karena kawan ini tidak baik, tingkah lakunya, ahlaknya tidak baik. Tapi kita nak nasihatin itu di tempat keramaian. Ini bukan ada manfaat, nanti ada mudarat yang akan muncul. Maka seperti itu kita tahan juga, tahan saat itu maksudnya. Yang ketiga adalah wa amma ma lam fa wa, sesuatu yang enggak ada manfaatnya, enggak ada bahayanya, ya nomor tiga, diucapkan enggak bermanfaat, kita juga enggak ada bahayanya, maka dengan kata-kata seperti itu, itu namanya fudul, kata-kata yang sia-sia. Wal istighalu tad'iur, ya kita melakukan ucapan itu berkisah, misalkan kadang-kadang berkisah ya, sampai panjang sekali, tidak gosip kisahnya tapi panjang. Maka di sini kita ini sibuk dengannya menyia-nyiakan waktu, waktu tersia-sia gitu. Yang terakhir adalah ucapan yang murni ada manfaat. Apa itu? Ya seperti kita baca Al-Quran, berzikir, menasihati orang, berkata-kata yang baik dan semacamnya. Oleh karenanya kita pilih-pilih pembicaraan kita ini, mana yang baik, mana yang tidak. Kalau baik, ucapkan. Kalau tidak baik, mending kita diam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan khusus untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua pada umumnya. Dan saya sampaikan sekali lagi, setiap hari Sabtu kita tanya jawab live, bisa WA, bisa nelpon, hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: girl. A girl.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Separadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Separadik. Kali ini dari Pangkal Pinang Separadik dibacik aku Iren bersumber dari rri.co.id. Tradisi ziarah Kute Seribu kembali menjadi magnet bagi ribuan umat Islam yang memadati kawasan tempat pemakaman umum Keramat, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu 30 Mei 2026. Rangkaian ziarah Kute Seribu diawali dengan pembacaan burdah tasmiyah ke khasidah di Masjid Kampung Tanjung, Kecamatan Mentok. Selanjutnya, para peserta mengikuti arak-arakan menuju kawasan makam Keramat untuk melaksanakan doa bersama dan ziarah kubur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa arwah, surat Yasin, talil, tausiah, pembacaan kitab Simtud Duror, hingga makan bersama yang dipusatkan di Masjid Jami Mentok. Tradisi ini juga dikenal masyarakat dengan sebutan haul. Tradisi tersebut bertujuan mendoakan para tokoh yang dimakamkan di kawasan pemakaman Keramat, di antara Habib Hamin bin Abdurrahman Asegaf, Habib Hud bin Muhammad Asegaf, Habib Sato Wan Abdul Jabar, Abang Pahang, Abang Ismail, serta Abang Muhammad Toib. Wakil Bupati Bangka Yus Derahman ngomong, ziarah Kute Seribu merupakan salah satu bentuk legitimasi bahwa Bangka Barat memiliki kekayaan budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Tradisi tahunan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para ulama, tokoh agama, pendiri Kota Mentok, serta para pemimpin terdahulu yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah Bangka Barat. Menurut Yus, kegiatan tersebut tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat hubungan antara ulama, umara, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri telah memasuki ziarah Kute Seribu sebagai salah satu ritus dalam objek pemajuan kebudayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Tradisi tersebut dinilai memiliki nilai historis, budaya, dan keagamaan yang kuat serta menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Mentok. Sementara itu, ramah salah satu masyarakat menyambut kegiatan seperti ini karena menjadi magnet bagi wisatawan datang Mentok. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 next radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas radio. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjanya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spradio, sahabat budaya di Ngobe Pagi kita. Oh, hari ini Spradio edisi hari ini hari Minggu 31 Mei 2026 di penghujung akhir Mei. Nah, Spradio, adi perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita. Oh, pagi hari ini Spradio yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Bangka mengalami hujan ringan. Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan. Kemudian Kabupaten Bangka Tengah mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur berawan, ke Kota Pangkal Pinang mengalami hujan ringan. Nah, itu dia sahabat budaya, informasi perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pada hari ini, Spradi Minggu 31 Mei 2020.

jam yang konsisten setiap hari membantu mengatur jam biologis tubuh. Dengan begitu, tubuh akan lebih mudah merasa seger tanpa harus dipaksa. Kemudian yang kedua, sebenarnya hindari menunda alarm. Kebiasaan menekan tombol snooze bisa membuat tubuh semakin lelah karena tidur yang terputus-putus. Lebih baik langsung bangun sebenarnya saat alarm berbunyi, menikahnya lain alarm. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya minum air.

0: dengan koanam apa kakek Sakamura nih?
1: Bukan, kakek Bang Kak Ngin.
0: Abang Kak Ngin li, banyak macam lah. Lah mutong kambing, mutong sapi berapa kok nih nama lah rubah-rubah nih.
1: Hei, Bang Kak Ngin loh. Mutong kak sapi yang cak, wikok, kambing jecak, wikok.
0: Au lah pun lah. Nah, apa kisah pagi hari ini, Bang Kak Ngin?
1: Kisah olahraga pagi-pagi itu senam barbel dikit supaya otot-otot agak kendor.
0: Jadi kebiasaan apa pagi-pagi hari ini? Men kata Bang Kak Ngin, biasa Bang Kak Ngin tuh pagi-pagi hari ini ngapain bayi?
1: Pagi-pagi hang-hang jalan-jalan. Kalau bahasa bubi sopa-sopa.
0: Nah sudah kan jalan-jalan, nah kemana bayi jalan-jalan aneh?
1: Biasalah keliling-keliling.
0: Nah ke pasar lom?
1: Lom, nih sebentar lagi di ke pasar.
0: Jadi?
1: Kalau Bang Kak Ngin biasanya pagi-pagi senam barbel.
0: Nah sudah senam barbel lah?
1: Wah.
0: Berapa kali?
1: Barbel, bukan barbel yang besar, tapi barbel yang kecil, yang duit kok sekilo tuh.
0: Au lah, berapa kali tuh? Diangkat barbel atau?
1: Oh, bukan diangkat, siapa? Digoyang, barbel yang setengah kilo siko. Jadi siko tangan, siko barbel, tangan siko tuh siko lah barbel.
0: Oh, macam ni akan.
1: Oh.
0: Ya udah kalau jadi olahraga nih pagi-pagi hari ini.
1: Kira-kira 50 kali untuk kiri kanan, untuk atas bawah 100 kali.
0: Apa itu fungsi ya? Supaya apa?
1: Oh, untuk ngelancar darah. Untuk apa ngendor-ngendor otot. Fungsi kan? Ya.
0: Oh, cemtu.
1: Oh.
0: Allah pun ah, nak nak Bang Kak Ngin nak lagu apa? Pagi hari ini. Nak lagu apa yang denger?
1: Kalau ada kopi manggar. Soal ekonomi tidak merata, nak ngupi tidak bergula, nak utang orang tidak percaya, utang lama belum pengapa-ngapa.
0: Yalah pun ditunggu wak lagu wak.
1: Itu lagi waktu no.
0: Untuk napa
1: madu pelawan, madu pahit.
0: Cakep.
1: Berjual sekarang semakin sulit.
0: Bagilah mana dia madu.
1: Berjual sekarang semakin sulit.
0: Oh kan.
1: Sebenarnya orang banyak ngambil kredit. Pulang ke rumah, bini minta duit. Tak diberi, menjerit.
0: Oh, dikira kireku dikedit.
1: Punya suami memang pelit. Ngasih kado, sandal jepit. Duge ngambil kredit.
0: Kira pulang-pulang dikedit ke istri dia. Alah pon ditunggu lagu atau ke siapa nih ano apa na titis salam dak?
1: Salam-salam je halo.
0: Oh salam lah.
1: Kek Moicai, kek Erwai, kek Dedek Yulia, kek Putra Sambas di Kalimantan, kek Koyal, kek Emelda, kek Mama Rati, kek Kak Berahim 86. Apa nama Ibu Marmek untuk Nenek Galau di Air Masuk juga untuk Pak Jubro Seriatun untuk Mang Acong di Simbang Mapur untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang untuk Pak Sulaiman di Pugul untuk Ibu Dati di Pugul untuk Ibu Mar, DIY, semoga lekas sembuh dan anak-anaknya durikan.
0: Amin. Oh, cuman kabarnya?
1: Ade, kemarin nih tangan lagi bentar.
0: Pak Ibrahim nih lama, aku udah dengar suara.
1: Ibu Mar yang sakit toh.
0: Oh lah, jadi lah jadi ngok.
1: Lah
0: kayak sakamura tinggok.
1: Lah kemarin. Cuman ade nih ngok. Tak
0: sehat deh.
1: Lupa mau wak senek ah.
0: Tak sehat deh.
1: Ah?
0: Tak sehat.
1: Agak mendingan.
0: Apa bengkak kok tangan?
1: Bengkak. Biasanya kan kalau berjalan nih ngikut urat nadi kita. Jarum nih tulang ikan pecah berjalan.
0: Oh, jadi tapi lah selesai kan udah operasi lah selesai. Tak ada bengkak-bengkak lagi lah seminggu lah. Kan? Lah
1: berapa
0: pun
1: ekor,
0: lah.
1: Berapa ekor banyak jahit kata dia.
0: Oh.
1: Di bedah.
0: Lah sehat selalu yuk Marnia.
1: Untuk Ibu Fitri, untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau konam berwatawa, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin.
0: Awalah punah, tunggu lagu, lagu Kopi Manggar dia. Langsung dipadam kayaknya. Yalah pona di belakang ko anam ape bangka ngin ape kakek sakamurap ko baseng nyala mutong kambing lah berapa kali kakek sakamurao. Rame bekas ganti. Yalah pon di belakang kakek sakamuran ya, kita angkat penelpon kita dari siapa di mana. Halo, selamat pagi Ngopi Pagi.
2: Halo, selamat pagi Ngopi Pagi. Assalamualaikum. Minal faizin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami minal aidin wafa izin, maaf lahir batin, no, Mang Ahmad. Yola pun Mang Ahmad. Apa kabar Mang Ahmad? Sehat kan?
2: Alhamdulillah. Baru sudahnya pulang, Mang.
0: Lah mandi belum? Lah mandi lo.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Lah mandi lo Mang Ahmad.
2: Apa?
0: Lah mandi lo.
2: Yo.
0: Alah puan anak lagu apa Mang Ahmad?
2: Lagu anak minta lagu Rajuk Begoyang.
0: Yolah puan, ditunggu lagu. Yolah, titip salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Mama Rati, kena kaya dan orang tadi, kena Mang Yan, kan Bunda Sumi, kan Julia, kena Mang Brahim, kena Yu Amina, kena Yu Sinta, kena Yu Miri, kena Koyaw, kena Moyla. Akan beradik selamat bertugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun seberadik sahabat budaya, kita akan hadirkan lagu request permintaan nikah seberadik sahabat budaya. Kita angkat dulu penelpon kita nih seberadik sahabat budaya. Ada siapa di mana di pagi Ngopi Pagi nih? Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Ngopi Pagi juga.
0: Pagi, apa kabar Mang Yan?
3: Alhamdulillah, nyapu-nyapu serap.
0: Oh, lo mandi kan?
3: Belum, bentar lagi mandi.
0: Oh, jadi?
3: Masih mendak mandi.
0: Jadi lah olahraga, kenapa pagi-pagi ya, nak? Oh,
3: iyalah. Lah, lagi ngopi dari warung bundaran.
0: Oh.
3: Tadi nengok-nengok orang ujing. Tapi tadi Pak Ahmad kok.
0: Mang Ahmad.
3: Mang Ahmad.
0: Oh, lapun ah. Oh, lapun Mang Yana lagu apa pagi hari ini?
3: Ku Mang Yana ke Jambi.
0: Apa lagu ah?
3: Burung kena-kena.
0: Oh iya lapun, ditunggu lagu, ditunggu lagu.
3: Oh.
0: Alah, titik salam ke siapa?
3: Cik Julia. Cik Mang Ahmad. Jadi lah makan ketupat ke Mang Ahmad, kelas keput. Mang Ahmad ke cacik ke Sekamura tadi, mari. Yuk mari lah. Lah mulai saat lah tangan ya.
0: Oh, ala, alhamdulillah.
3: Ya. Yeah. Cik Bang Ingemong Jawa.
0: Oh.
3: Terus Cik Pak Brahim mana sore Pak Brahim tak wajib
0: kabur. Oh, ni ada kedengar lagi. Oh, apa ada apa ada kedengar lagi apa macam mana ada sampai apa macam mana oh dak? Lagi ni dengar.
3: Apa mungkin sedang keenakan nyerup kopi panas cap singkong kali ya. Tidak sadar di cik kawan yang tempat kamu gabung.
0: Oh, kalau.
3: Cik putera samba. Yang sedang ke kasmaran.
0: Oh, biar kelak jorang ngundang tunggu lagi. Tidak lama lagi kita yuk Julia. Ke.
3: Amin. Itulah yang kita harapkan. No, no.
0: Oh, lah.
3: Pacak dia emang jangan naik ke tempat.
0: Nyanyi yuk.
3: Pasti yuk.
0: Lagi ya.
3: Cik Bang Inga sudah lah. Cik Fitri juga dia sering menanti lah.
0: Oh.
3: Ya tuh Bang Yan setengah mati ya dia ayo pertama nyari rumah Fitri ya ketemu.
0: Udah lah ketemu lom.
3: Belum.
0: belum ketemu kok.
1: Belum.
0: Enggak belum ketemu, kata dekat mana ya rumah kok. Anak tahu kakek sekamura tadi ya tahu.
1: Oh. Tapi Julia lah ke rumah lah.
0: Siapa?
1: Julia lah ke rumah Fitri lah.
0: Yuk Julia.
1: Oh.
0: Oh.
1: Aku ayau dia ke rumah dia. Aku sabar nunjuk rumah.
0: Oke siapa?
1: Aku ayau dia nak tu sikit nak.
0: Aku lah kayak siapa? Ano?
1: Julia.
0: Julia kayak siapa pergi ya?
1: Tapi apa dia oke? Mama Rati kalau dah salah bu.
0: Oke Mama Rati.
1: Tahu.
0: Oh.
1: Tapi dekat timpangan, dekat kuburan lah kata ya.
0: Oh, dah ketemu omongnya nyari yo. Oh. Ah, tua kalau Ano minta nomor WA yuk Fitri. Yuk Fitri, siapa tahu jangan dengar lah.
1: Tadi Julia ngomong ada nomor WA deh.
0: Oh.
1: Baik tuh Berena.
0: Aku lah pun ah, sehat mak.
1: Maaf lahir.
0: Yo.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Yo, sama-sama Mang Yan, maaf lahir batin oh.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih oh, seperti sahabat budaya yang lah bergabung tadi to ade ano bangkangin lah, ko anam lah. Kakak sakamura lah udah. Ade Mang Amat ke Ade Mang Yana Supradi yo. Kita bacakan dulu kabar berita kita di jam 7 nih Supradi yo. Udah kita lanjut kembali Supradi yo. Kita langsung hadirkan lagu request permintaan Kak Ika tadi toh. Ade Kakak sakamura tadi yo Bang Angin ku enam tadi tanya minta lagu tadi toh kopi manggarok. Kemudian Ade Mang Amat lagu rajut beguyang. Kemudian Ade Mang Yan lagu burung kenek-kenek nyanyi ke Jambi yaudah. Walaupun seperti sahabat budaya kita langsung bayo kita ke kabar berita kita jam 7 nih seperti yuk.
4: Oh Not, kemana nya kini Not Pak Man?
5: Ngapainya gue?
4: Ketengok lah jam berapa ya.
5: Wah, ada jam 7, Pak.

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita kali ini dari Sungai Liat Kabupaten Bangka Seperadi. Oh, dibaca keku iran bersumber dari rri.co.id. Volume sampah harian di Kota Sungai Liat dan sekitar dinilai menurun. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menyebut masyarakat sudah mulai melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara atau TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan sebelumnya volume sampah sekitar 68 ton per hari, namun kini berkurang menjadi sekitar 58 ton per hari. Pasca Idul Adha, Dinas Lingkungan Hidup juga menerjunkan anggota untuk melakukan